0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal untuk mencoba lebih baik lagi. Yes, kita masih terus membersamai sahabat pendengar di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM sampai nanti jam 9. Halo, selamat pagi yang udah gabung. Ayah Akila ya, ada Mr. Bento, absen pagi Jabun, Okaidai, Kangka Wijaya yang ada di Jakarta pagi juga ya. Mase, selamat pagi juga Kak Ari yang ada di Gorontalo. Luar biasa banget pagi ini, semangatnya luar biasa. Oke Mbak Murni, lagunya udah tadi ya. Makasih untuk mampirnya di studio Radio Magelang FM. Salamnya udah minta bacain belum ya tadi ya? Oh udah dong, buat Bu Riono pastinya, Bu Endang Wahyu, dan juga untuk semuanya. Mas Fani, apa kabar? Kak Ahmad, Kak Yulis Sulis STAB, selamat pagi juga. Sehat semuanya. Kita umroh gratis bulan Agustus, yang mau mana? mau. Mau dong, semuanya mau ya. Kak Eka mau juga dong. Kak Senawir dan Dina, selamat pagi juga. Apa kabar? Kak El, iya. Kak Gibran Haikalta, selamat pagi juga. Yuk, abis ini Puspa, semoga bisa menambah semangat teman-teman semuanya ya. Pagi Susi, apa kabarnya di Ganten? Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Riono, Mbak Yayu, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, juga buat anak-anak Alpen Budaya ya. Lagunya adalah Mau Jadi Apa, Yura Yunita, oke okay. Mbak Hera di Potro Bangsan, terima kasih juga kebersamaannya. Request Sunset di Tanah Anarki, oke okay. Ditunggu nanti ya, pokoknya satu persatu bakal Mita hadirkan. Tapi harus sabar ya. Bu Riono, halo juga. Selamat pagi Bunda. Menunggu aku? Oh, menunggu kamu Angie, dan menunggu Mita di rumah. Iya, entar kapan-kapan main lagi ya Bun. Salam-salam buat Pak Narko, Pak Untung, juga untuk Pak Herman, Pak Iwan, Mbak Murni, Mbak Erna, juga untuk Mbak Sekar, Mbak Susi, Bu Sadowo. Pokoknya semuanya aja deh pagi ini yang lagi dengerin Magelang FM ya. Kau

Semangat Pagi dari 103,5 Magelang FM bersama Mita pagi ini akan terus ya bersama-sama dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru yang tentu aja bisa kamu request di WhatsApp Radio Magelang FM ataupun lewat telepon juga boleh di 366-899. Dan untuk TikTok Live-nya juga boleh banget. Yuk, selamat pagi. Ada Kang Asgar, selamat pagi. Ada Kak Cahtuo, ada Kak Sukamto, ada Kak Kiki Rahayu. Selamat pagi Kak Raja Gupta. Thank you banget kebersamaannya. Selamat pagi, yang pengen request lagu boleh banget. Kita tungguin ya kebersamaannya ya. Kang Asgar yang ada di mana nih? Semoga diberi kesehatan selalu. Agak-agak gelap gini ya. Gak apa-apa deh. Enggak ya. Terang ya. Oke, selamat pagi juga yang udah WhatsApp radio di 0882-135-135. Gimana nih kabarnya? Buat dia yang ada di Tegal Rejo, semoga cepat sembuh ya. Oke, salam buat bundanya, sehat selalu dan semangat selalu. Mbak Hera, lagunya udah, semoga bisa menyemangati di ruang dengar kamu pagi hari ini yang mau berangkat kerja. Iya, masuk jam 9 ya Mbak Hera ya di Potro Bangsan. Oke, hati-hati di jalan aja deh nanti ya. Buriono di Dudan, lagunya waduh iya menunggu aku ya. Boleh ditunggu ya lagunya ya. Selamat pagi juga Lembayung Sutra, lagunya ada Rosa. Ada Rosanya yang ceria dong. Aku pilihin yang ceria nanti ya. Lalu juga untuk Pak Supardi yang ada di Karanggading, mau salam-salam buat teman-teman seusia 70-an tahun. Tetap bersemangat muda, berjiwa muda dong. Pagi-pagi semuanya deh, ayo semangat-semangat, jangan malas-malas, betul. Jangan kalah dengan anak muda. Semangatnya ya, semangat bekerja, semangat berkarya, terus semangat memberi inspirasi untuk anak-anak muda juga kan. Dari Wali yang sip ya lagunya. Oke, salamnya buat Mita petugas, sehat selalu buat semua kru Radio Magelang FM dan petugas-petugas yang ada di Magelang. Oke deh. Ketemu dulu bareng Fest dengan Nina. Halo juga, apa kabarnya buat Mbak Nadine? Nanti dibacain WhatsApp-nya ya. Pokoknya terus menyatu aja di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Tentunya di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, pemerintah Indonesia dan Inggris menindaklanjuti penguatan kerjasama di bidang konservasi alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembiayaan berkelanjutan bagi kawasan lindung. Hal tersebut ditandai dengan pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan RI Raja Juli Anthony dengan perwakilan khusus Inggris bidang alam Ruth Davis dalam rangkaian London Climate Action Week di London, Inggris kemarin. Menhut Raja Juli Anthony, dikutip dari laman Antara News, mengatakan kedua pihak membahas perkembangan implementasi Satuan Tugas Konservasi Bentang Alam dan Spesies Ikonik yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2026. Satgas tersebut memiliki mandat untuk memperkuat konservasi, memobilisasi pembiayaan inovatif, mendukung pencapaian target volume net sing 2030, serta membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Pihaknya mengapresiasi dukungan pemerintah Inggris terhadap agenda konservasi Indonesia, termasuk dukungan awal sebesar 2 juta pound sterling yang telah diumumkan pada April lalu. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang

buat pendengar. Hari ini spesial banget loh ya. Ada kirap pamitan Taruna Akmil tahun 2025-2026 jam 14.00 WIB sampai selesai tempatnya di Alun-Alun Kota Magelang. Nah ini ada manajemen rekayasa lalu lintas ya sahabat pendengar yang mau bepergian, bisa diperhatikan baik-baik agar nanti juga nggak kena ini ya, nggak kena kepadatan lalu lintas. Kan ada beberapa ruas jalan yang ditutup tuh. Nah ada beberapa juga yang pengen nonton gitu ya, kantong parkir kendaraannya juga sudah disediakan ya. Oke, kantong parkir kendaraan ini ada di kuliner. Nah, ada beberapa juga yang pengen nonton gitu ya. Kantong parkir kendaraannya juga sudah disediakan ya. Oke.

dan Jalan Alun-Alun Utara. Ini kepada masyarakat nih yang mau bepergian, pengen gak kena kepadatan, pengen gak telat ya, mungkin akan bisa pergi lebih awal. Oke, baiklah kalau begitu, terima kasih. Mita akan kembali bacakan WhatsApp Radio Magelang FM yang udah nyatu di Semangat Pagi. Apa kabar Mbak Nadine yang ada di Bandongan? Oke, buat pendengar setia Radio Magelang FM, lagunya Pujaan Hati. Waduh, pujaan hatinya di mana tuh? Jumat barokah untuk semuanya. Amin. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Esti, Mama Pipin, Mama Vega, juga untuk Mbak Indra, Pak Supri, Pak Iwan, Mas Evan, Javi, Mas Iput, Mas Fuad, dan semua pendengar setia Magelang FM. Oh ya, buat Bu Nani yang ada di Kalinegoro, semoga cepat sembuh ya Bu Nani ya. Semoga cepat sehatan kembali. Kak Kusuma Yuda, halo juga, selamat pagi. Kak Banjar yang udah gabung di TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Ada Kak Lastri yang ada di Jogja, Kak Banjar Indah. Makasih juga untuk kiriman gift-nya, Mas Komplong, apa kabar? Terima kasih gabung barengnya Banjar Indah Shop juga ya. Kak Toko Kue, Bude Zizian Cake, terima kasih berkah barokah. Semoga laris ya pesanan kuenya ya. Kak Lapendo, selamat pagi juga. Lapendos, kok Lapendo, Lapendos, selamat pagi. Thank you, salam hangat dari Radio Magelang FM. Dan sekarang kita akan nikmati dulu lagu dari Wali Band. Ini spesial untuk Pak Supardi yang ada di Karanggading. Pokoknya buat semuanya, meski sudah usia di atas 70 harus tetap semangat gitu ya. Oke, haruslah begitu ya, menjadi inspirasi anak-anak muda kan. Lagunya ketemu api-api loh Mbak Mita, jan aku terhibur banget. Baru packing nih, meh liburan neng Bekasi seminggu. Waduh, Mbak Hera mau liburan, ikut dong. Oke deh, semangat selalu ya, semoga lancar liburannya. Kita tunggu aja deh oleh-olehnya deh ya, Mbak Hera di Potro Bangsan. Buat Pak Supardi di Karanggading, ini dia buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yeay, cari jodoh.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Halo Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Kita masih terus membersamai sahabat pendengar di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM sampai jam 9 nanti. Oke, sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengajak anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS untuk terus menjaga semangat belajar dan berani bermimpi. Ya, berani bermimpi besar ya, demi mengubah masa depan yang lebih baik. Nah, pesan tersebut disampaikan saat kegiatan workshop peningkatan kapasitas anak yang digelar Dinas Sosial Kota Magelang di Ballroom Trio Front One Resort Kamis kemarin. Kegiatan ini diikuti 50 anak usia 13 hingga 16 tahun yang terdaftar dalam kategori PMKS anak terlantar dan berasal dari 9 kelurahan di Kota Magelang. Dalam dialog interaktif dengan peserta, Damar menyatakan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan terlepas dari latar belakang keluarga maupun kondisi ekonomi yang dihadapi. Dan pada kesempatan itu Damar secara langsung berdialog dengan beberapa peserta yang mengaku tidak lagi bersekolah. Ia pun meminta pendataan dan pendampingan segera dilakukan agar anak-anak tersebut dapat kembali memperoleh akses pendidikan termasuk melalui jalur pendidikan alternatif seperti program Kejar Paket. Menurutnya pendidikan merupakan salah satu sarana utama untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ya, dalam motivasinya Damar juga membagikan pengalaman hidupnya yang berasal dari keluarga sederhana. Ia mengaku sejak kecil terbiasa belajar sambil membantu berbagai pekerjaan karena memiliki tekad kuat untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Ya, masa depan memang harus diperjuangkan. Tidak bisa hanya duduk-duduk santai atau melakukan hal-hal yang tidak mendukung masa depan. Selain pendidikan, Damar juga mengajak para peserta untuk membangun karakter dan mentalitas positif, menjauhi perilaku negatif seperti tawuran dan kebiasaan merokok. Kemudian peserta diharapkan untuk memiliki pola pikir memberi dan membantu sesama, bukan hanya berharap menerima bantuan saja. Nah, lanjut Damar nih, ukuran kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan materi, tapi melainkan sejauh mana seseorang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Hal yang sama juga dilakukan Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Hariso yang memberikan motivasi, semangat, juga mendoakan agar mimpi anak-anak tersebut terwujud. Asalkan terus berusaha dan bersemangat belajar. Wow, luar biasa hidup untuk anak-anak Indonesia. Semangatnya harus selalu membara. Dan kita saling support satu sama lain ya untuk terus bersemangat. Rosa, ku menunggu. Spesial yang udah nungguin lagunya Rosa, minta pilihin yang ini biar tambah semangat ya.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

untuk sahabat semua, terima kasih kebersamaannya yang stay di 103,5 Magelang FM. Kita akan sampaikan untuk Anda info perakiraan cuaca dari BMKG untuk Magelang dan Kota Jawa Tengah sekitarnya. Magelang berawan di hari Jumat ini ya, tanggal 6 Juni 2026. Suhu di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 98 persen. Kemudian Temanggung ya. Baik, Temanggung nih diperkirakan hujan ringan, suhu di kisaran 19 hingga 27 derajat Celcius. Wonosobo sepertinya lebih dingin lagi enggak sih? Oh iya, sama ya, berawan dengan suhu di kisaran 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 98 persen. Purworejo cerah, suhu di kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius. Kebumen berawan dengan suhu di kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara Grobogan berawan, Blora hujan ringan, Rembang berawan, Pati cerah, Kudus cerah, Demak cerah. Oke, Jepara berawan, Semarang berawan juga dengan suhu di kisaran 23 hingga 28 derajat Celcius. Oke, semangat beraktivitas sahabat pendengar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI Jakarta kemarin. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, laporan tersebut mencakup kondisi Kamtipmas di berbagai wilayah Indonesia serta langkah-langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung agenda pembangunan pemerintah. Ia mengungkapkan dalam pertemuan tersebut Kapolri juga melaporkan kesiapan Polri menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara 2026 yang puncaknya diperingati pada 1 Juli mendatang. Adapun Polri telah menyiapkan berbagai kegiatan bakti sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Bayangkara sekaligus untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa berbagai langkah terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu Hatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Mutiara, karya Jenderal Sudirman, pahlawan nasional. Cintailah perjuangan, karena perjuangan mendekatkan kita kepada tercapainya cita-cita.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam meraih cita-cita dalam kehidupan ini, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga. Sudahkah kita memperjuangkan

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: semangat pagi Radio Magelang FM hanya sampai di sini temani kamu pagi ini, tapi nanti jam 9 kita masih terus menemanimu ya, menemani Anda di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Sampai jam 12 dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 deh. Oke, terima kasih banget yang sudah menyatu juga ya di 103,5 Magelang FM. Ada psikopat, aduh namanya kok ngeri banget ya. Ngeri banget, kita jadi takut loh namanya loh. Oh ya, kemarin sih apa ini bawain lagunya Bara Suara. Oh, keren banget ya. Kak Paijo, terima kasih. Terima kasih. Enggak, nanti kita lanjut di Inspirasi Keluarga abis ini jam 9, Kak. Jadi santai aja. Lagu-lagu tahun 90-an akan Mita hadirkan ya jam 9 sampai jam 12 nanti. Kalau live TikToknya mungkin sampai jam, ntar lah santai lah, jam 10 atau jam 11. Oke. Okay. Yuk, bye-bye semuanya.
1: Cantik apa?

masih terus bersemangat dong, jalani aktivitas di hari Jumat penuh berkah. Ada yang barangkali tadi pagi nyempetin untuk olahraga sejenak, senam bersama teman-teman, atau barangkali di rumah gitu ya, untuk badan lebih sehat. Nih, perlu kita melakukan olahraga ya setiap harinya, walaupun cuman 15 menit aja gitu kan, asal rutin sih. Baik, pagi ini Mita akan kembali membersamai sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Sampai nanti jam 12 ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Yang pengen atensi selalu ditunggu kebersamaannya di 0882-135-135. Atau bisa juga bisa melalui line telepon kami di 0293-366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami, magelangfm.magelangkota.go.id. Dan yang pengen langsung bisa join di live TikToknya Radio Magelang FM di @radiomagelangfm saat ini juga.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana. Gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat pendengar yang masih stay tune di 103,5 Magelang FM. Kali ini Mita akan sampaikan laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang untuk hari Jumat 26 Juni 2026 dari DPP KUM di ketiga pasar yang ada di Kota Magelang ya. Baik, langsung aja kita awali dari harga beras premium Sania per kilo Rp14.900 di Pasar Rejo Winangun, di Kebon Pola Rp14.800, di Gotong Royong Rp15.000, kemudian IR64 Rp14.500 di Pasar Rejo Winangun, di Kebon Pola Rp15.000, di Gotong Royong Rp14.800. Kemudian untuk harga beras medium IR64 per kilo Rp13.500 di ketiga pasar sama, C4 juga sama Rp13.500, beras SPHP Rp12.000 di Pasar Rejo Winangun, di Kebon Pola Rp12.500, Gotong Royong juga sama Rp12.500. Next, gula pasir kristal putih KW medium per kilo Rp17.500 di Pasar Rejo Winangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong Rp17.000. Gula kemasan gulaku per kilo Rp18.500 di Pasar Rejo Winangun, di Kebon Polo dan Gotong Royong Rp18.000. Untuk harga minyak goreng ya, curah tanpa merek per kilo Rp20.000 di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebun Pola Rp21.000. Minyak premium kemasan botol Rp22.000 di Pasar Rejo Winangun, di Kebun Pola dan Gotong Royong Rp21.000. Minyak kita di Rejo Winangun Rp15.700. Dan ternyata di ketiga pasar juga sama. Baik, untuk harga komoditi lain, tetaplah di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Inspirasi keluarga.

setumpuk kerjaan rutin di hari Jumat ya. Semoga segalanya bisa berjalan dengan lancar sembari dengerin lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Yuhui, Kak Ayuel. Hai. Udah deh, yang lagi pusing boleh istirahat dulu gitu ya. Terima kasih yang udah gabung lewat WhatsApp Radio Magelang FM di 0882 135 135. Betul. Kak Trimardi, apa kabarnya? Semangat pagi Indonesia. Buat Bu Santi di Potro Bangsan 1, semoga seluruh keluarga. Selalu diberi kesehatan dan murah rejeki. Amin. Terima kasih Eyang Trimardiono ya. Yang ada di mana Eyang? Oh, di Kalimantan kalau nggak salah ya. Terima kasih kebersamaannya. Halo juga Pak Herman yang ada di Tidar Utara, menepis bayang kasih Rita Effendi boleh. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, juga untuk Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Bu Riono juga di Dudan, apa kabar? Wih, pengorbanan di atas segalanya. Buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, semoga makin sehat. Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga juga cepat sehat ya. Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, Mbak Sekar, dan semuanya saja baik. Ditunggu ya Bunda ya. Ya Kak datang, salam kenal aja Kak. Aku datang dari kota Blitar, Jawa Timur. Terima kasih kebersamaannya Jawa Timur. Salam kenal balik ya. Dari Mita di Radio Magelang FM. KN tadi mana kalau KN? KN di Jakarta atau kemana nih ya? Di mana? Dari mana gitu ya? Makasih juga kebersamaannya. Baik, lagu Tira ya. Langsung aja kita dengerin bersama-sama. Yuni Syara. Tetap di 103,5 Magelang FM untuk Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik, sahabat pendengar, kita akan kembali hadirkan untuk Anda info harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Kita sampai di harga daging, untuk daging paha depan per kilo Rp130.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong. Di Kebon Polo Rp135.000, kemudian daging paha belakang Rp135.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong. Di Kebon Polo Rp140.000, daging tetelan sama di ketiga pasar Rp80.000, sandung lamur juga sama Rp100.000, daging ayam ras Rp36.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong. Di Kebon Polo Rp37.000, kemudian daging ayam kampung per ekor Rp90.000 di Pasar Jowinangun. Di Kebon Polo Rp100.000, dan di Gotong Royong Rp95.000. Kemudian lanjut ke harga telur ayam ras per kilo Rp25.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan Gotong Royong sama, yakni Rp26.000. Kemudian telur ayam kampung Rp42.500. Kemudian untuk harga susu kental merek Frisian Flex 370 gram Rp12.700 rata-rata. Kemudian susu bubuk Denko 400 gram Rp47.000, susu bubuk Balita SGM Rp43.000 hingga Rp44.000. Kemudian untuk harga tepung terigu merek Bogasari per kilo Rp12.500 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong. Di Kebon Polo Rp12.000. Kemudian harga cabe merah besar biasa Rp45.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong. Di Kebon Polo Rp48.000. Kemudian cabai merah besar Rp35.000, rawit hijau Rp50.000 di Pasar Jowinangun dan juga Gotong Royong. Di Kebon Polo Rp52.000. Baik, sahabat pendengar, untuk harga komoditi lain, tetaplah di sini saja 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Karena nanti masih terus ya bakal Mita hadirkan buat sahabat pendengar.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
4: Ya, sobat pendengar, jangan bandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Gak enak banget loh membanding-bandingkan gitu ya. Bandingkanlah diri sendiri dengan diri kita yang kemarin atau yang dulu gitu ya. Ya, jadi ada sesuatu yang lebih baik tentu aja dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari menit ke menit, bahkan detik ke detik ya. Baik, terima kasih banget yang masih terus menyatu bersama Mita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua sampai jam 12 nanti. Apa kabarnya? Bu Riana ditunggu, lagunya sudah ketemu, lalu juga Mbak Murni yang ada di Surabaya. Selamat siang. Assalamualaikum, pagi jelang siang ya, Inspirasi Keluarga. Waalaikumsalam, pagi jelang siang juga. Buat Oma Kenso, buat Mbak Susi, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Mbak Erna, juga untuk Mbak Yuli Hera yang udah di tempat aktivitas berarti ya, jam segini. Lagunya Mencari Alasan dari Exis, oke deh. Buat Mita Metsiaran, terima kasih udah bacain WhatsAppku. Oke, sama-sama ya. Terima kasih kebersamaannya juga. Halo juga, apa kabarnya? Untuk Bunda Sadowo, ini ada Kak Evardi. Oke, Kak Evardi ya. Yang udah nyatu juga Kak Suwastina. Makasih buat setianya di Magelang FF. Oke, Bu Sadowo salamnya. Oh, lagunya dulu Mutiara, Pance Ponda. Salamnya buat Bu Riono, Bu Nani di Kalinegoro, semoga sehat selalu ya. Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Dipoyono, Pak Ruhyanto, dan untuk semua fans Magelang FM, selamat menikmati lagu-lagunya ya. Oma Hesti juga terima kasih. Lagunya apa? Kekasih memang segalanya gitu ya. 6 bintang boleh. Salamnya untuk Opa Ari, Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Tini, Mbak Asna, dan semuanya aja yang ada di kios Amira ya. Mbak Asna, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga laris lancar ya usahanya hari ini. Baiklah. Buat Bu Riono, ini dia Pengorbanan di Atas Segalanya dari Dian Piesesa. Lagu ini dirilis pada tahun 1991.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
4: Hai, aku Prilly.
5: Dan aku Bank Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
6: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
7: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin.
6: Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi.
7: Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
6: Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.
7: Cara bacanya seperti ini. Jika rasio jenis kelamin lebih besar dari 100, maka berarti jumlah penduduk laki-laki di suatu wilayah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sebaliknya, jika rasio jenis kelamin kurang dari 100, maka berarti jumlah penduduk perempuan di wilayah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.
6: Gimana? Semoga bermanfaat ya. Nantikan Prilly dan Bank Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Data.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
2: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
3: Alibaba.

0: Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
5: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
6: Mita kembali hadirkan info harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang dari DPP KUM untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Kita ada di harga bawang merah per kilo Rp45.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp48.000, kemudian untuk bawang putih, bawang sincu per kilo Rp35.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp38.000, kemudian bawang putih kating per kilo Rp37.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo Rp40.000, Gotong Royong Rp35.000, kemudian bawang bombay per kilo Rp31.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan juga Gotong Royong sama, yakni Rp34.000. Beralih ke harga ikan laut kembung per kilo Rp40.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan Gotong Royong sama, yakni Rp38.000. Kemudian ikan asin teri per kilo Rp41.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp42.000. Ikan bandeng Rp36.000 di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong Rp37.000. Oke, selanjutnya untuk ikan tongkol per kilo Rp35.000 di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong Rp33.000. Selanjutnya untuk harga kacang tanah ya, per kilo Rp25.000 di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong Rp26.000. Selanjutnya untuk harga kacang hijau per kilo Rp23.000 di Pasar Jowinangun dan juga Gotong Royong, di Kebon Polo Rp25.000. Kemudian untuk harga udang basah per kilo Rp58.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan Gotong Royong sama, yakni Rp60.000. Harga tomat Rp10.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan juga Gotong Royong sama, yakni Rp8.000. Sawi hijau Rp6.000, kangkung Rp4.000, kacang panjang Rp7.000, kentang Rp15.000, Jagung pipilan 7.000. Baik sahabat, demikian tadi info harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di ketiga pasar Kota Magelang dari DPP KUL.

0: Loh, loh, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: merusak integritas dan kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan. Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
3: SPMB 2026-2027.
2: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Sahabat pendengar, kesuksesan adalah hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Ingat ya, ini harus digarisbawahi secara konsisten gitu. Tidak angot-angotan kan? Baik, yang masih sibuk dengan rutinitas di siang hari ini, Mita masih terus hadirkan dan temani lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua sampai jam 12 nanti. Baiklah, Mita mau ketemu lagi buat Bu Tuti ya. Oh ya, Oma Esti tadi lagunya udah belum ya? Ya ampun, kelewatan ya. Lagunya adalah Kekasih. Coba, Mita cari dulu. Iya, Kekasih 6 bintang JK Record kalau gak salah ya. Bu Tuti Arianti, terima kasih juga. Ironinya ditunggu juga nanti ya, buat Mbak Murni, Mbak Susi, juga untuk Bu Riono, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Herman, Pak Untung, Pak Iwan, Lembayung. Selamat siang. Yang pengen gabung lewat telepon tadi, aduh mohon maaf, sampai udah keselip lagu ya. Monggo silahkan Pak Tarmono barangkali yang ada di Muntilan, Pak Nano yang ada di Gunung Pring, Pak Budi. Selamat siang, sehat selalu ya. Mau Jumatan, siap-siap dulu deh pokoknya ya. Bu Pramono yang ada di Bandongan juga terima kasih sekali kebersamaannya. Pilih aku atau dia? Pilih aku aja deh. Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadowo, Mbak Norma, Mama Vega, juga untuk Pak Iwan. Semuanya selamat siang. Baiklah, kita akan ketemu dulu bareng Dewa 19 dengan Roman Picisan. Spesial buat Susi dan juga buat teman-teman Alpen ya. Pak Ngadiman, terima kasih banget kebersamaan.

nanti dibacain di Magelang. Bangun Magelang kita maksudnya ya. Bunda Epi juga terima kasih, nanti dibacain juga deh WhatsApp-nya. Pokoknya tetap stay di sini ya, 103,5 Magelang FM.

0: Konstruksi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
0: Inspirasi keluarga.
4: Inspirasi

masih nyatu bersama Mita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Oh ya, selamat ulang tahun buat Bunda Sadowo yang ke 70 sekian. Semoga panjang umur, sehat selalu, penuh berkah barokah, bahagia selalu juga. Pokoknya sehat selalu. Bunda Eti, lagunya Cinta Kita. Oh ya, kemarin belum sempat keputer ya, Cinta Kita Ami Short bersama Inka Kristi. Salam-salam buat Bu Erna Dwi, Bu Haryani, Bu Nani di Kalinegoro, Mama Viga, Bu Endang Wahyu, Bu Riono juga untuk Mbak Murni, Sorobayan, Bu Pramono di Bandongan, Pak Prianto di Blabak. Oh iya, ke-77 ya. Sehat selalu pokoknya buat Bunda Sadowo. Bahagia selalu, tidak kurang suatu apapun. Sehat itu adalah nomor satu ya. Bahagia selalu Bunda. Salam sayang Mita deh untuk Bunda Sadowo. Bu Riono juga terima kasih masih nyatu bersama Radio Magelang FM. Baik, ada Cinta Kita dulu ya.

0: pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Hamka, filsuf dari Indonesia. Terus terang adalah sifat ksatria, tetapi berani surut dari yang salah dan berani mengakui kesalahan adalah lebih ksatria lagi.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memupuk jiwa ksatria, berani mengakui kesalahan kita, dan berani pula meminta maaf. Sudahkah kita mengakui kesalahan kita?

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya Rizki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Iya, sobat pendengar, gak terasa ya. Waktu jualah yang harus menuntaskan kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua. Terima kasih kebersamaannya untuk sahabat pendengar yang sedari tadi juga menyatu ya. Pak Ngadiman, apa kabarnya yang ada di Payaman? Terima kasih juga kebersamaannya, aspirasinya, masukannya juga deh pokoknya semuanya. Jam 12 nanti bisa simak SMS Sajian Musik Spesial bersama rekan Salsa. Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Sajian musik spesial.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mendengar. Ketemu barengan sama saya di hari ini, hari Jumat, dalam sajian musik spesial. Senang sekali akhirnya kita ketemu lagi dengan tema yang juga masih sama dengan minggu kemarin ya. Lagu-lagu pop kenangan terbaik era tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an. Siapkan posisi ternyaman Anda tentunya, selamat mendengar. Dan siang hari ini kita akan nikmati nostalgia bersama untuk membangun kenangan-kenangan indah. Waduh, yang mungkin saja pernah dijalin, waduh, terjalin ketika masa-masa tahun 80-90-an. Oke, selamat mendengar. Kita buka lembaran pertama dari seorang legenda musik Indonesia yang tentunya suaranya selalu punya tempat khusus di hati kita ya, almarhum Krisye. Lagu pertama yang akan kita dengarkan berjudul Pergilah Kasih. Lagu ini dirilis di tahun 1989 lewat album yang berjudul sama yang diproduseri oleh artis Karawang. Kisahnya sangat menyentuh hati tentang keikhlasan seseorang demi merelakan kekasihnya yang pergi untuk mengejar cita-cita dan kebahagiaan yang lebih baik. Langsung saja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Krisye dengan Pergilah Kasih.

Prisha. Setelah kita dibuat galau dengan lagu sebelumnya, di tahun 1997, Prisha merilis album bertajuk Kala Cinta Menggoda. Dengan lagu andalan yang berjudul sama, berbeda dengan lagu sebelumnya, lagu ciptaan Guru Soekarno Putra ini hadir dengan irama yang lebih ceria dan juga dengan bumbu-bumbu perkusi tradisional yang kental. Ini dia, kita hadirkan bersama dan kita dengerin bareng-bareng ya, Kala Cinta.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara-udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.
5: Panjang jalan kenangan, katakanlah.
4: Sajian musik spesial.
6: Selamat pagi, terima kasih masih bersama di 103,5 di Sajian Musik Spesial. Dari sang maestro, kita bergeser ke salah satu diva pop terbaik milik Indonesia, Ruth Sahanaya. Kita mundur ke tahun 1986, saat Mama Ute, sapaan akrabnya, merilis album debut yang bertajuk Seputih Kasih. Di album tersebut ada sebuah lagu berirama rancak yang sangat hits berjudul Astaga. Lagu ciptaan James F. Sunda ini sebenarnya merupakan sebuah kritik sosial yang dikemas dengan musik pop yang adiktif ya, menceritakan tentang keprihatinan terhadap perilaku anak muda dan dinamika kehidupan kota besar saat itu. Yuk kita nostalgia dengan suara emas sang diva, Astaga dari Ruth Sahanaya.

0: warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Sajian musik spesial.
1: Selamat mendengar, terima kasih masih bersama di Sajian Musik Spesial. Memasuki era tahun 90-an, warna musik Indonesia semakin kaya dengan kehadiran musik rap dan juga hip-hop ya. Dan kalau kita bicara soal rap, kiblat kita tentu saja kepada sang pionir, rapper legendaris Iwa K. Di tahun 1994, Iwa merilis album legendaris berjudul Topeng. Dan dari album ini, lahir lagu Bebas yang langsung menjelma menjadi lagu kebangsaan anak muda saat itu. Yuk, angkat tangan kalian ke atas. Ini dia Bebas dari

Sobat Mendengar, energi dari Iwa tampaknya belum habis ya. 2 tahun setelah kesuksesan lagu Bebas, tepatnya di tahun 96, Iwa kembali menggebrak lewat album Keramat Otak, dan salah satu lagu yang paling asyik di album tersebut adalah Malam Indah. Dengan ketukan beat yang konstan dan juga lirik yang mengalir lancar, lagu ini menceritakan tentang keseruan menikmati suasana malam yang penuh dengan kehangatan. Ini dia lagunya, Malam Indah.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.
5: Panjang jalan kenangan.
4: Sajian musik spesial.
6: Selamat mendengar, gimana? Masih semangat ya? Di siang hari ini kita beralih ke grup band yang sangat nyentrik ya, dan juga kreatif di era akhir tahun 90-an. Ada Potret yang dimotori oleh Melly Goeslaw dan juga Anto Hood. Di tahun 1997 mereka merilis album Potret 2 dengan sebuah lagu yang sangat fenomenal berjudul Salah. Lagu ini ceritanya tentang dilema seseorang yang terjebak dalam hubungan cinta segitiga, tapi dikemas dengan lirik yang jujur banget ya, sekaligus lucu nih, khasnya dari Melly Goeslaw. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng Potret dengan Salah.

1998. Melalui album bertajuk Cafe, mereka melahirkan sebuah masterpiece yang intro bassnya aja udah sangat melegenda di telinga kita. Apalagi kalau bukan Bagaikan Langit. Lagu pop alternatif ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta sejuta rasa yang membuat dunia itu terasa penuh dengan keajaiban. Ini dia lagu sejuta umatnya anak muda di akhir tahun 90-an ya, Bagaikan Langit.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Oke, selamat mendengar masih di 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Gak kerasa ya, kita udah sampai di segmen terakhir sajian musik spesial. Dan masih ada dua lagu dari satu grup yang tentunya tidak kalah terkenalnya ini. Spesial ya. Salsa udah siapkan dua karya yang paling romantis dan juga puitis dari band pop tanah air, Club Project. Kita bawa ingatan kita kembali ke tahun 1990 saat Katon, Lilo dan juga Adi merilis album keduanya, yaitu berjudul Yogyakarta. Ini bukan sekadar lagu, tapi sebuah lukisan suara yang menggambarkan kerinduan tentang Jogja. Ini dia yang pada rindu suasana Jogja, Club Project dengan Yogyakarta.

Penutup perjumpaan kita di siang hari ini dalam sajian musik spesial, ada satu lagu dari Club Project yang dirilis di tahun 1992 lewat album Pasir Putih yang judulnya Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang meskipun udah mencoba pergi untuk membuka lembaran baru, tapi ternyata bayang-bayang mantan tetap tidak tergantikan. Aduh, apakah ada yang sama merasakan ini? Segera tobat ya. Baik sahabat ringer, dengan kita perdengarkan lagunya Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati, tentunya Salsa mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa besok Jumat depan ya, tentunya di sajian musik spesial. Salsa pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM.
2: Bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi agar menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung program hilirisasi. Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di gedung KPK berfokus pada identitas. Jepang menjadi wakil Asia pertama dan memastikan tempat di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung program hilirisasi. Sugadi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi apa aja pemain lama tadi?
2: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto ke Istana Merdeka, Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM. Ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak. Ya.
2: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani, mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
4: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu orang, Bapak Presiden.
2: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengakui pemeriksaannya secara perdana sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
2: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Belum bisa dijelaskan.
3: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Iya, ditanya baru identitas saja.
3: Ya. Itu saja, Pak. Terlihat, Pak.
4: Pertama, ya.
2: Pak, tapi ini dikenal sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
2: Tugas.
4: Kan baru dari siang, ya.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa. Tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya. Bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
1: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan

0: maupun apartemen yang dilakukan dalam mencegah tindak penyekapan seperti kasus yang terjadi di Bandung. Selengkapnya kita simak laporan Leni Kurniawati.
1: Kawan, kita minta mereka untuk melakukan pendataan ulang dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
2: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan ulang penghuni rumah kos, kontrakan maupun apartemen. Langkah ini diambil sebagai respon atas kejadian tindak penyekapan terhadap perempuan di daerah Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, pihaknya akan memerintahkan camat dan lurah untuk melakukan pendataan ulang kepada para penghuni rumah kos, kontrakan, asrama, apartemen atau tempat menginap lainnya. Sementara itu, dalam upaya pendataan, pemerintah Kota Bekasi melalui camat dan lurah akan melibatkan pengurus RW yang ada di Kota Bekasi.
1: Terus dengan Forkopimda, ya kami berbagi peran. Ya, termasuk saya minta kepada para lurah dan camat untuk memantau terkait dengan tempat-tempat yang kemudian digunakan sebagai apa namanya, entah itu kontrakan, kos, ya, asrama, ya. Termasuk juga kan hari ini apartemen yang hari ini tentu sedang giat-giatnya kita melakukan bagaimana mengantisipasi penyebaran terkait dengan LGBT. Ya, termasuk di dalamnya tidak saja di sekolah-sekolah umum, tetapi juga pondok-pondok pesantren pun terus sedang kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi. Dan meyakini betul, karena memang kan hari ini kewajiban untuk tamu berlapor 1x24 jam ini juga nanti juga akan kita coba hidupkan kembali.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Ridwan, menjelaskan pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk mencegah tindakan kekerasan pada perempuan. Menurutnya, berbagai upaya dilakukan dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi kepada perempuan, hingga membuka ruang pengaduan bagi perempuan korban kekerasan di Kota Bekasi.
3: Khususnya dari pemerintah Kota Bekasi, ya, khususnya DP3A itu, menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan maupun anak, ya, itu melalui kesempatan pertama pada saat kegiatan-kegiatan di kecamatan, kemudian juga di tingkat kota. Kita memang berkolaborasi dengan tim penggerak kekerasan Kota Bekasi, ya. Kemudian juga ada lintas organisasi perempuan seperti GOE dan lain sebagainya, dengan harapan kekerasan terhadap perempuan itu berkurang lah gitu.
2: Dengan adanya kasus penyekapan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bekasi juga berencana mengaktifkan kembali aturan tamu menginap lebih dari 1x24 jam wajib lapor kepada RT dan RW setempat. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan atau tindakan melanggar hukum lainnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah tersebut dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Rian Suryadi akan melaporkan.
4: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
5: Hal-hal yang ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
4: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis.

0: Melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Khoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
1: Nah, untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PBPH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya beberapa juta tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
0: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

0: Pendengar dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi Haji 2026 yang akan kami hadirkan langsung dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus pada nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam?
2: Ya, dapat kami informasikan pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj RI Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Kemenhaj fokus dalam nilai manfaat yang diterima jamaah haji dan ingin memastikan jamaah haji terlayani dengan baik. Menurut Daniel, terkait keuangan haji, Kemenhaj juga akan memberatkan jamaah haji. Kemenhaj akan mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH bukan pada upaya dalam mengakumulasikan uang jamaah, namun memberikan kebermanfaatan tinggi kepada jamaah haji Indonesia. Dan uang jamaah bukan diakumulasikan untuk kepentingan lembaga, namun untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Daniel Anzar.
3: Maksud dari Kemenhaj dengan baik tidakin dalam berangkat jemaah itu yang paling penting. Dan kami mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji itu bukan pada upaya mengakumulasikan uang jemaah, tapi memberikan kebermanfaatan tinggi untuk jamaah. Jadi uang jamaah itu jangan diakumulasikan, tapi yang terpenting adalah bagaimana uang jamaah itu terakumulasikan untuk kepentingan mereka lebih besar. Jadi
2: dan pendengar, dapat kami informasikan juga sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembicaraan lanjutan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Garuda Indonesia untuk masing-masing diwakili oleh Pak Wakil Menteri dan Pejabat Eselon 1 dan Dirut Garuda Indonesia Airlines terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tata kelola haji bisa mendorong ekosistem ekonomi haji khususnya pariwisata dalam negeri dan menjadikan maskapai dalam negeri yaitu Garuda Indonesia bisa menjadi airline utama untuk jamaah haji dan umroh serta bisa mendorong kunjungan wisata Timur Tengah khususnya Arab Saudi bisa datang ke Indonesia sehingga bisa meminimalisir cash outflow dan mendorong ekonomi domestik. Demikian Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain informasi dari Tanah Suci, kami juga akan menghadirkan dari berbagai wilayah di tanah air. Penyelenggaraan ibadah haji dari Debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 sudah dipulangkan ke Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu, tingkat kepulangan jemaah juga sudah mencapai 99,83%, sementara jemaah yang turut mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Selain dari Medan, ada juga informasi dari satu kloter jemaah haji Jawa Barat yang saat ini telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, yaitu kloter 23 asal jamaah dari Kabupaten Bogor. Dani Sumpena melaporkan selengkapnya. Dani?
4: Ya. Mendengar menjelang 5 hari berakhirnya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi, seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi diharapkan tetap menjaga semangat kerja, kekompakan dan keterpaduan hingga masa tugas pelayanan kepulangan jemaah haji tanggal 30 Juni mendatang. Harapan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, di sela proses kepulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi. Menurut Boy, para petugas di Debarkasi Jakarta Bekasi harus tetap menjaga treatment kinerja yang sejak awal diterapkan.
5: Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para jemaah, kemudian juga harus banyak senyum, ramah, kemudian juga bisa memprioritaskan untuk para lansia, disabilitas, dan juga jemaah haji perempuan. Dan kami juga...
4: Sementara itu, pendengar, hari ini, kloter 23 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saat lagi akan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dengan demikian, hingga hari ini debarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 5 kloter lagi yang akan ditunggu kepulangannya hingga tanggal 30 Juni mendatang. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu kita menuju ke wilayah debarkasi Medan, seperti yang saya sampaikan tadi bagaimana penutupan setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Raihan Putri berikut ini.
6: Penyelenggaraan ibadah haji debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji debarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
7: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada semua terharu bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
8: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
6: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Gempa ganda yang menimpa Venezuela Kamis 25 Juni 2016 tercatat sebagai yang terbesar yang pernah melanda negara tersebut. Gempa ini disebut menjadi gempa terkuat dalam 125 tahun terakhir di negara Amerika Selatan tersebut. Hingga kini, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengungkapkan ada 32 orang meninggal dunia dan sekitar 700 lainnya mengalami luka-luka akibat gempa bumi besar yang mengguncang negara tersebut. Sementara dari dunia olahraga, Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tempat di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Samurai Biru Jepang menjadi wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah bermain imbang satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat pagi tadi. Jepang sempat unggul pada menit ke-56 melalui penyelesaian Daisen Maeda yang memanfaatkan umpan Ritsu Doan. Swedia kemudian menyamakan kedudukan 6 menit berselang lewat tendangan kaki kiri Antoni Elanga. Hasil imbang tersebut sudah cukup mengantar Jepang lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup F. Usai pertandingan, pencetak gol Jepang Daisen Maeda mengaku meski gagal meraih kemenangan, timnya tetap senang dapat lolos ke babak berikutnya.
2: Kami tentu ingin meraih kemenangan. Meski demikian, kami berhasil lolos ke babak berikutnya, jadi tentu kami tetap bersyukur dengan hasil imbang ini. Saat mencetak gol, saya hanya berusaha fokus menyambut umpan itu. Syukurlah, saya bisa mengeksekusinya dengan baik dan bola akhirnya masuk ke gawang.
1: Di sisi lain, Swedia gagal memanfaatkan dominasi pada akhir pertandingan untuk membalikkan keadaan. Mereka terus menekan pertahanan Jepang, namun hanya mampu mencetak satu gol penyeimbang lewat tendangan Antoni Elanga. Usai pertandingan, Elanga mengaku akan tetap fokus sembari menanti hasil kelolosan ke babak 32 besar.
2: Kami terus mendorong satu sama lain karena merasa masih bisa mengejar hasil yang lebih baik. Saya senang bisa mencetak gol dan membantu tim tetap bertahan dalam pertandingan. Kami terus berjuang sampai akhir. Memang kami belum pasti lolos, tapi kami akan tetap fokus menunggu hasil lainnya.
1: Dengan hasil ini, Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 5 poin. Mereka mendampingi Belanda yang lolos sebagai juara grup usai mengalahkan Tunisia 3-1 pagi tadi. Sementara itu, Swedia masih harus menunggu hasil pertandingan lainnya untuk melaju ke fase selanjutnya melalui jalur peringkat 3 terbaik. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi bela dunia tadi mengakhiri warta berita, namun kami masih akan menghadirkan sejumlah perbincangan sesaat lagi, termasuk euforia Piala Dunia 2026. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya...

Dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran reguler

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live di siang dengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa

0: Malang, Jawa Timur. Ia akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Douglas Prastia dari Suara MAPI Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Ia akan berbagi kabar sosialisasi sadar wisata di MAPI, PLT Asisten 1 Sedda MAPI, ajak masyarakat kelola potensi wisata secara optimal.
1: Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan sosialisasi sadar wisata Kabupaten MAPI yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawah PKP, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai kampung di Kabupaten MAPI dan merupakan para pengelola maupun pelaku wisata. Acara tersebut dibuka oleh PLT Asisten 1 Sedda MAPI Umbus Sugara yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, DRH Umbus Sugara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memilih Kabupaten MAPI sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi sadar wisata. Menurutnya, kehadiran tim dari provinsi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata. Hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Bapak Ibu dari Provinsi Papua Selatan hadir di Kabupaten MAPI. Mari kita sambut dengan tangan terbuka dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai selesai agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di daerah kita, ujarnya. Ia berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat sehingga mampu mengembangkan usaha di sektor pariwisata yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Umbus Sugara menegaskan bahwa Kabupaten MAPI memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik wisata alam maupun wisata budaya. Keindahan alam yang masih asri, kekayaan seni tradisional, ukiran khas, serta berbagai kearifan lokal merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Potensi wisata Kabupaten MAPI tidak perlu dilakukan lagi. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa kepada kita. Tugas kita adalah mengelola potensi tersebut dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk kembali melihat berbagai lokasi wisata yang ada di sekitar Kota Kepi seperti kawasan wisata di Kampung Soba, kawasan Jalan Bandara, serta sejumlah lokasi wisata lainnya. Menurutnya, apabila masih terdapat kendala-kendala pengelolaannya, maka harus dicarikan solusinya bersama agar ke depan destinasi wisata tersebut dapat berkembang dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten MAPI, Umbus Sugara juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan sosialisasi sadar wisata ini, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kelestarian destinasi wisata, sehingga Kabupaten MAPI mampu menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Papua Selatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Radio Kanjuruan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada rekan Julia Prabowo yang akan berbagi kabar program Destana, upaya minimalisir resiko bencana di Kabupaten Malang.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia memasuki masa pergantian musim dan ancaman perubahan iklim. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, Purwoto Esos MSI, menghimbau masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak angin kencang seperti pohon tumbang. Masyarakat juga diajak untuk aktif melakukan langkah preventif seperti kerja bakti membersihkan saluran air guna mencegah banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Itulah sebabnya BPBD Kabupaten Malang serius dengan program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan dari dampak buruk bencana serta meningkatkan peran aktif masyarakat

0: termasuk kelompok rentan dalam mengelola sumber daya demi meminimalisasi risiko. Kepada masyarakat, Proto juga meminta agar setiap kejadian bencana atau situasi menonjol segera dilaporkan pada kesempatan pertama kepada pihak camat atau Forkopimcam serta BPBD Kabupaten Malang agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Program Destana ini akan terus disosialisasikan pada masyarakat hingga menyeluruh di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID.

0: Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering.

0: dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Bahaya Nafsa. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Selamat siang Mas Suram People, kembali lagi dengan Suci Avandi. Wah, kayaknya agak asing suara ini ya, namun kembali lagi suara ini. Oke, pada siang hari ini Mas Suram People, saya Suci Avandi di program Inspirasi Kita, di mana ada hal spesial yang bakalan Suci bawakan pada kesempatan kali ini Mas Suram People. Dan kali ini spesial hari Jumat, ini tanggal 26 Juni ada Bapak Agung Dewantoro AMD Kep dari perawat Puskesmas Ambal Ambil. Nah, kita bakalan nanti ngobrol tentang bahaya nafsa bareng beliau. Untuk itu kita sapa dulu ya Pak Agungnya. Sehat Pak Agung?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Hari ini hal yang baru bagi Pak Agung mungkin ya.
4: Pertama kali.
3: Kalau biasanya nanganin pasiennya, sekarang ngobrolin tentang bahayanya nafsa terkait tentang kemarin-kemarin mungkin dapat pengalaman-pengalaman tentang nafsa ya Pak Agung ya. Nafsa itu sepertinya bukan lagi hal yang tabu di masyarakat kita ya Pak ya.
4: Iya. Nafsa itu sekarang lagi merapak mulai dari anak sekolah, mahasiswa, dan juga apa itu? Juga profesor, dan masyarakat kecil, kaya, semua diserang semua pakai nafsa.
3: Iya. Nah, untuk itulah pada hari ini kita bakalan ngebahas tuntas tentang nafsa ini ya Pak Agung ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agung ya, kita ngobrolin awal-awalnya dulu nih ya. Mungkin di antara kita nih bingung Pak Agung ya, nafsa itu singkatannya opo toh? Mungkin boleh dijelasin Pak Agung.
4: Sebelumnya kenapa kok dikatakan nafsa itu bahaya? Kan, dan apa arti nafsa itu sendiri? Jadi kita harus tahu dulu apa pengertian itu nafsa. Ya, nafsa itu yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, narkotika sendiri itu adalah obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Jadi menyebabkan kecanduan. Dan sedangkan psikotropika, zat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan pola pikir, ilusi, perubahan perasaan, tiba-tiba perasaan emosi tiba-tiba menurun, dan itu juga mengakibatkan kecanduan juga. Dan yang ketiga, bahan adiktif juga berpengaruh psikoaktif, dan itu di luar psikotropika dan narkotika. Jadi tidak terlalu apa itu, tidak seperti kayak psikotropika sama narkotika, cuma sama-sama kecanduan.
3: Nah, kalau dari sudut pandang tenaga kesehatan nih Pak Agung ya, seberapa serius sih masalah penyalahgunaan nafsa ini saat ini di Indonesia?
4: Sangat serius banget Mbak. Soalnya apa? Sekarang ini sudah merapat sampai ke anak sekolah. Terutama itu anak sekolah yang perlu kita waspadai dan juga kita jaga. Selama ini kita dari Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan, kita tidak henti-hentinya untuk penyuluhan ke sekolahan, dan itu setiap bulan kita melaksanakan itu. Dan jika kita juga menerima di setiap Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan untuk apa itu, bisa konsultasi, bisa untuk pemeriksaan screening, bisa untuk menindaklanjuti apa yang terjadi yang sudah terkena apa itu nafsa yang ada di wilayah Puskesmas masing-masing di Kabupaten Pasuruan.
3: Dan itu hampir setiap bulan ya pasti
4: setiap
3: ada.
4: Bulan kita melaksanakan merasakan itu.
3: Iya. Kalau boleh tahu Pak ya, ini kita ngobrolin dari dampak kesehatannya nih. Apa dampak yang paling sering terjadi pada tubuh seseorang yang menggunakan nafsa? Mungkin Pak Agung banyak nih pengalamannya ketemu orang-orang kayak gini. Boleh diceritain mungkin Pak?
4: Iya. Dampaknya banyak kalau di wilayah kebanyakan sih ini ya. Ini mengarah ke jiwa. Mengarah ke jiwa. Jadi kita itu di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak remaja dan orang dewasa itu pakai narkoba, itu banyak mengenai secara pusat dan itu dia pulang-pulang itu sudah enggak ingat.
3: Halusinasi.
4: Halusinasinya muncul, terus pokoknya mengarah ke jiwa dan halusinasi, depresi ya, itu muncul semuanya. Nah makanya kita itu tidak selain mengarah ke jantung, ke jantung, ke tubuh yang lain, tapi ini paling resikonya ini ke saraf pusat, jadi ke halusinasi, depresi. Itu yang kita khawatirkan sampai sekarang dan itu sudah terjadi.
3: Nah biasanya mereka kayak gini nih ke puskesmas dulu atau mereka datang ke puskesmas dalam keadaan sudah telat Pak?
4: Iya, rata-rata datang dengan keadaan sudah telat. Dan kita akhirnya kita screening, kita tangani, dan kita kerjasama dengan rumah sakit dengan penanganan mengarah ke jiwanya itu.
3: Nah, ini Pak, tadi kita ngobrolin nih, ternyata remaja kita nih banyak banget ya yang sudah terpengaruh sama lingkungan. Apa yang bisa dilakukan remaja Pak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang negatif, terlebih ketika ada banyak sekali orang yang mengajak untuk mengonsumsi nafsa? Kalau menurut Pak Agung bagaimana Pak?
4: Kalau untuk remaja, terutama untuk anak sekolah, itu ya kalau pulang dari sekolah, segera pulang. Terus kalau ada apa-apa, jangan lupa ke sekolah yang ke bu guru atau ke orang tua paling utama. Terus orang tua wajib untuk mengetahui anaknya pulang jam berapa. Dan itu wajib. Nanti kalau enggak tahu pulang jam berapa, akhirnya bermain-bermain pasti itu ada. Terus untuk remajanya, untuk anak sekolah, itu harus berani bilang tidak dan harus berani menolak yang namanya narkoba.
3: Oke, terima kasih Pak Agung. Tadi pesannya banyak sekali bagi kita semuanya, terlebih bagi saya nih, banyak sekali oase-oase baru yang pastinya saya mulai terbuka. Oh, ini ya ternyata ciri-ciri dan lainnya pengguna nafsa, dan kita perlu membentengi diri kita sendiri ya Pasuruan People, agar kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita terhindar dari nafsa. Dari sini sudah jelas ya Pasuruan People, bahwasanya Pasuruan People mungkin keluarganya atau tetangganya atau siapapun di sekitarnya yang pengen sembuh, pengen terbebas dari nafsa ini, silakan bisa konsultasi sama puskesmas terdekat, nanti ke
4: pemegang program
3: nafsa di sana akan diarahkan nanti gimana nya. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi itu bisa mempermudah kita dan bisa menjadi hal yang baru atau menjadi petunjuk untuk Pasuruan People yang ada di rumah sana. Dan kami berdua juga pamit undur diri Pasuruan People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah dari Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Subayu Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Langsung saja ke informasi dari Radio Subayu Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Sidik yang akan berbagi kabar ngopi bareng KPPI. Wakil Wali Kota menyatakan, perempuan jangan jadi pelengkap, berani berorganisasi dan terjun di kancah politik.
5: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, peran perempuan dalam kancah politik dan pengambilan kebijakan strategis menjadi sorotan utama dalam kegiatan ngopi alias ngobrol perempuan politik inspiratif yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kota Tegal di ruang paripurna DPRD Kota Tegal. Wakil Wali Kota Tegal yang juga menjabat sebagai Ketua KPPI Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, tampil tegas menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan harus berani memegang kendali kepemimpinan. Dalam forum tersebut, Tazkiyatul menekankan pentingnya keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di berbagai lini pemerintahan. Ia menargetkan ambisi besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat parlemen daerah pada periode mendatang. Lebih lanjut, Tazkiyatul menaruh perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak di Kota Tegal. Sebagai langkah konkret, ia mendorong pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang kuat bagi warga. Hal ini dilatar belakangi oleh data kasus kekerasan yang meskipun mengalami tren penurunan, namun masih menyisakan catatan krisis terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Tazkiyatul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Ia secara khusus mengingatkan bahwa praktik mediasi untuk kasus kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kegiatan yang juga dihadiri oleh tokoh perempuan Jawa Tengah Sri Hartini dan Ina Hadianala ini turut menguatkan narasi bahwa perempuan berdaya adalah kunci kesejahteraan bangsa melalui kepemimpinan yang tangguh dan keberanian dalam mendorong kebijakan yang adil. Tazkiyatul berharap perempuan di Kota Tegal mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sri Hartini menambahkan dimensi baru dalam diskusi tersebut dengan mengangkat isu ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan penjaga masa depan bangsa. Ia optimis melalui sinergi multi pihak, Jawa Tengah mampu menjadi lambung pangan nasional yang tangguh. Senada dengan hal tersebut, Ina Hadianala memberikan pernyataan keras terkait darurat kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pendidikan dan juga pesantren. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran dan normalisasi terhadap kasus tersebut harus dihentikan. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada laporan tentang Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selengkapnya bersama rekan Henti Ludiana.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program Talkshow Interaktif pada Jumat 26 Juni tadi pagi dengan mengangkat tema Menaklukkan Tantangan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ngawi, Amar Budi Setio, statistisi ahli muda, dan Yevin Amandri Medika, statistisi ahli muda. Dalam dialog dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk yang memanfaatkan platform digital. Ambar Budi Setio, statistisi ahli muda, mengatakan, pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Selain itu, petugas sensus juga harus menghadapi beragam kondisi geografis, karakteristik usaha yang berbeda-beda, serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan program pemerintah, serta pemetaan potensi ekonomi daerah secara lebih tepat sasaran. Ambar dan Yevin mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ngawi untuk menerima petugas sensus yang datang dengan identitas resmi BPS, serta memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar LPPL se-Indonesia, kami akan segera kembali untuk sesi yang ketiga.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi

dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran

0: Mendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Sudah siap di sesi ketiga Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Beilove yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
1: Pendengar LPPL Indonesia, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Din Samsudin mendorong digelarnya dialog antar organisasi masyarakat atau ormas Islam guna memberikan masukan dan mengawal jalannya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Din, dialog tersebut penting agar roda pemerintahan berjalan secara terukur dan responsif terhadap berbagai persoalan bangsa. Ia mengatakan gagasan itu sejalan dengan langkah Presiden pertama RI Soekarno yang pernah memprakarsai dialog organisasi-organisasi Islam untuk membahas kondisi kebangsaan. Hal ini dikatakan Din dalam acara Haul ke-56 Bung Karno di Jakarta pada minggu lalu. Din meminta organisasi sayap Islam PD Perjuangan itu menjadi motor penggerak dialog dengan mengundang berbagai ormas Islam serta memfasilitasi pertemuan untuk membahas kondisi Indonesia pada saat ini. Ia menilai Bung Karno merupakan tokoh pemersatu yang mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Menurutnya, Bung Karno juga dikenal mampu untuk mengintegrasikan kawasan kebangsaan, keagamaan, menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lintas mazhab, serta konsisten mengusung konsep Trisakti. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi terakhir, kita bergeser ke Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada informasi tentang PKM MUBA Raih Terbaik 1, Program Prioritas Kepala Daerah Tingkat Sumsel. Selengkapnya bersama rekan Elisa Anwiana.
2: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program unggulan daerah dalam ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih predikat Kabupaten Terbaik 1 Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program keluarga maju, capaian ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Musi Banyuasin dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Toha Toher menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri. Mekanisme penyaluran PKM melalui tahapan perencanaan yang matang di mana data warga calon penerima dilakukan pengecekan DTSN yang merupakan kategori desil 1 hingga 5 lalu diinput ke sistem informasi pemerintah.
0: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live untuk hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Suara Pasuruan.
1: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
3: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
3: Suara Pasuruan. Tiada henti menginspirasi.

0: Bikin hari-harimu semakin seru bersama Suara Pasuruan FM 107. Sekalian join juga di audio streaming kami radio.pasurancup.go.id. Suara Pasuruan,
1: tiada henti menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Di hari Jumat, hari yang ke-26 di bulan Juni 2026. Ya, sekalipun mungkin waktu Anda sibuk hari ini lebih pendek dari biasanya, tapi kalau sudah bisa memaksimalkan waktu, bukan masalah ya. Tentunya kerjaan hari ini sudah bisa dirampungkan ya. Apalagi besok libur. Jadi jangan sampai lah di saat Anda libur masih terpikiran dengan kerjaan ya. Bedakan saat libur-libur, saat kita kerja-kerja ya. Ya biar kita benar-benar bisa nikmati lah ya. Baik, sahabat pendengar, semangat untuk siang ini ya. Sedani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh iya, sahabat pendengar, tentunya acara ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan tentunya 3 jam punya waktu, 3 jam lagi. Aduh, sorry, biasanya 3 jam ya. 1 jam setengah kurang lebihnya. Yeah. Dan ditunggu kebersamaan Anda melalui line telepon kami di 0882-135-135 atau lewat 0293-366-899 ya. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, di sini di Bangun Magelang Kita. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mongu Lapor milik pemerintah Kota Magelang ya, yang nantinya biar ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita hari ini, ya, saya kutip dari magelangexpress.id. Manajemen PT BPR Bank Magelang Persiroda resmi memecat mantan kepala bagian marketing Suyamto pada Kamis 25 Juni 2026. Langkah tegas pemutusan hubungan kerja itu dijatuhkan persis setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif senilai 4 miliar oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Magelang. Direktur BPR Bank Magelang Taufik Hidayat mengumumkan langsung sanksi berat tersebut. Dia mengatakan dilakukan secara instan pada hari yang sama guna mendukung kelancaran penyidikan Kops Adiyaksa skandal finansial tersebut bermula dari manuver Suyamto yang nekat meloloskan kucuran dana kepada PT NIS Kala Bumi Cundamani. Padahal komite kredit bank plat merah ini sejak awal telah mengeluarkan veto penolakan akibat anggunan pihak pengemban yang bermasalah secara hukum. Selain Suyamto, kejaksaan juga telah menahan direktur utama PT Niskala, Helmi Ismail. Keduanya kini terkurung di balik deruji besi kelas lapas kelas 2A Magelang. Kepala Bagian Operasional Bank Magelang, Sarifah Trinovita, membeberkan fakta lain jika sebenarnya praktek Lancung Suyatno dalam meloloskan kredit serupa lebih dulu terendus oleh radar pengawas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
merespon temuan otoritas pengawas itu, pihaknya, pihak manajemen tidak tinggal diam dan langsung menjatuhkan sanksi demosi internal sejak awal tahun. Langkah tegas pemutusan hubungan kerja itu dijatuhkan persis setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif senilai 4 miliar oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Magelang. Baik, sobat pendengar, yuk ikut bergabung dan berbagi ya. Bentuk satu kepedulian kita kepada Kota Magelang, bentuk rasa duwene kita Kota Magelang dengan kita mau berbagi informasi, kan, berbagi aspirasi, atau bahkan mungkin Anda pun punya aduan, silakan sampaikan lewat acara Bangun Magelang kita yang nantinya tentunya juga akan kita teruskan di aplikasi Monggo Lapor ya. Saya dari tunggu di 0293-366-899 atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Bersama Dani sampai jam 4 sore di Bangun Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wicak Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik, terima kasih buat Anda yang saat ini masih gabung bersama Dani di Bangun Magelang kita ya. Tentunya masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya, melalui telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-1035-1035. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Mengulapor ya. Dari beberapa aduan yang sudah ditindaklanjuti, tindak lanjut terbaru yang masih menjadi rujukan di kanal tersebut antara lain koordinasi perbaikan jalan depan DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Pemkot Magelang menyampaikan bahwa aduan masyarakat mengenai jalan yang menjadi kewenangan provinsi telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui lapor gub. Baik, terima kasih buat masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Yang selanjutnya masih dari akun Instagram Mengulapor hari ini, DPUPR Kota Magelang juga mengunggah dokumentasi penanganan sejumlah aduan masyarakat yang masuk melalui Mengulapor seperti perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur sesuai kewenangan pemerintah kota yeah. Terima kasih buat Anda yang sudah memberikan aduan ya, menyampaikan aduan lewat Mengulapor ya. Dan selain itu sahabat pendengar, berdasarkan data pada portal resmi Mengulapor hingga hari ini tercatat 9.967 aduan masuk dan 946 aduan telah ditangani, sementara 20 aduan masih dalam proses ya. Ya, itu tadi sahabat pendengar, informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Mengulapor milik pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Silakan, masih Dani tunggu. Mungkin hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, atau juga mungkin ada informasi-informasi bermanfaat seputar Kota Magelang ya. Anda bisa lewat 366-899 atau di 0882-1035-1035 ya. Ya, siapa pendengar, cuaca di Kota Magelang hari ini ya, berdasarkan perkiraan cuaca BMKG ya, sebagian besar wilayah Jawa Tengah termasuk Kota Magelang diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Dan masyarakat tetap dihimbau untuk memantau perubahan cuaca apabila beraktivitas di luar ruangan. Sama jam 4, saya Dani, masih di Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insan Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengajak anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk terus menjaga semangat belajar dan berani memimpin besar demi mengubah masa depan yang lebih baik. Hal itu disampaikannya saat kegiatan WhatsApp peningkatan kapasitas anak yang digelar di Dinas Sosial Kota Magelang di Bandung Trio From One Resort kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan, terlepas dari latar belakang keluarga maupun kondisi ekonomi yang dihadapi. Pada kesempatan itu, Wali Kota Magelang secara langsung berdialog dengan beberapa peserta yang mengaku tidak lagi bersekolah. Ia pun meminta pendataan dan pendampingan segera dilakukan agar anak-anak tersebut dapat kembali memperoleh akses pendidikan, termasuk melalui jalur pendidikan alternatif seperti program Kejar Paket. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Bambang Nuryanto menjelaskan bahwa WhatsApp peningkatan kapasitas anak diselenggarakan sebagai upaya memberikan intervensi edukasi yang interaktif dan menyenangkan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kota Magelang berharap anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki motivasi yang lebih kuat untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi diri, dan menjadi generasi yang mandiri serta berdaya saing di masa depan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang kita. Acara yang selalu Anda bisa ikuti dari hari Senin sampai hari Jumat di jam yang sama, ya. Di mana di Bangun Magelang kita selalu menunggu kebersamaan Anda, kepedulian Anda terhadap Kota Magelang dengan memberikan aduan, ya. Memberikan aspirasi atau berbagi informasi, silahkan, ya. Dan ditunggu di 0882-135-135 atau di 0293-366-899. Ya, sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, halo, selamat sore. Terima kasih buat Pak Ngatiman di Metese, ya. Baik, matur nuwun Pak Ngatiman di Metese sudah gabung di Bangun Magelang kita, ya. Pak Ngatiman yang ada di Metese RT 1 RW 11 Kelurahan Magelang, ya. Baik, terima kasih Pak Ngatiman kali ini memberikan aduan bahwa ada yang pertama ada kabel mentelung ke jembatan mengganggu mobil dan motor mau lewat, ya. Yang kedua ada kabel yang gulungan yang kurang rapi dan yang ketiganya lebih jelas dekat lapangan dulu. Oh iya. Baik. Baik, terima kasih Mang Atiman dan tentunya untuk tindak lanjut lebih lanjutnya sebagai pendukung dari apa informasi Anda. Silakan juga disertakan foto ya Pak Ngatiman ya untuk dokumentasinya ya dan juga lebih jelas lagi kalau ada titik koordinatnya biar nanti juga dari petugas bisa langsung ngecek ya. Matur nuwun Pak Ngatiman di Metese ya. Dan silakan sahabat pendengar tentunya masih kita tunggu juga buat Anda yang hari ini mempunyai aduan, mempunyai aspirasi atau jika mempunyai informasi-informasi yang bermanfaat dan ditunggu ya. Silakan ngebel boleh, lewat WhatsApp juga boleh, silakan dan ditunggu. Di mana aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Mengelapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Sampai jam 4 saya Dani di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Layanan.
1: Info Layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar Info Layanan Stok Darah di PMI Kota Magelang, pada hari ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 26 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 17 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 18 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 65 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 20 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 120 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 16 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 37 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang, atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Baik, selamat mendengar. Saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut juga dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Yo, saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda, sahabat pendengar. Kalau hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi seputaran Kota Magelang yang bermanfaat, ya, silahkan. Dan ditunggu, Anda bisa ngebel di 0293 366899, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135, ya. Ya, berhasil tidaknya dan terjangkau tidaknya apa yang Anda inginkan, sahabat pendengar, tentunya itu pun butuh kerjasama, butuh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya Kota Magelang. Dari apa informasi yang Anda tahu, Anda sampaikan. Nah, di sini pun peran pemerintah di mana menindaklanjuti apa informasi, apa aduan, apa aspirasi yang Anda sampaikan lewat Bangun Magelang kita, ya kan? Jadi di sini ada, ya, ada saling keterkaitan lah, ya. Soalnya kan yang lebih tahu kondisi di tempat kita, ya, kita sendiri. Sementara pemerintah juga terbatas, ya. Di sini dibutuhkan kepedulian kita. Di sini dibutuhkan, ya, rasa duweni kita, ya, sebagai warga Kota Magelang untuk ikut serta dalam memajukan Kota Magelang dengan kita peduli, ya. Silakan, masih ada waktu, baru jam 15 lebihnya 39 menit ya. Jadi masih ada waktu kurang lebihnya 21 menit lagi sampai nanti jam 4 sore, ya kan? Silakan, jadi tunggu. Dan apa yang menjadi aspirasi ataupun aduan dari Anda, sahabat pendengar, akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait, ya. Silakan. Dari masa tunggu Anda di Bangun Magelang kita lewat ngebel di 36899 atau di 0882 135 135.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota masih bersama saya Dani. Sahabat pendengar, Polres Magelang Kota menggelar lomba menembak dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di lapangan tembak Aibtu Anumerta Tito Yuda Dharma Kecamatan Bandongan kemarin. Kapolres Magelang Kota AKBP Dikri Olvandi dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, lomba menembak menjadi salah satu agenda pembinaan kemampuan personel yang dipadukan dengan semangat peringatan Hari Bayangkara. Ia menyebut, kegiatan diikuti oleh 82 personel Polres Magelang Kota yang terdiri dari berbagai fungsi dan satuan kerja. Menurutnya, lomba menembak dirancang untuk mengukur kemampuan dasar personel dalam menggunakan senjata api secara aman, tepat, dan profesional. Setiap peserta diberikan kesempatan melaksanakan 3 peluru zero sebagai sarana penyesuaian bidikan dan pemanasan sebelum memasuki tahap penilaian. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta kepercayaan dari personil dalam penguasaan senjata api dinas. Keterampilan menembak dinilai merupakan salah satu kompetisi penting yang harus terus diasah untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Sahabat, ikuti terus informasi terkini di Magelang Seputar Kota.

Baik, siapa mendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Silakan, selalu Anda bisa pergunakan waktu yang bisa Anda nikmati untuk menyampaikan ya aspirasi aduan seputar kota Magelang ya. Silakan, kita tunggu setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam yang sama ya. Dan satu tembang lagi sebagai tembang pungkasan sekaligus saya Dani pamit undur. Terima kasih bersama Anda serta partisipasi aktif Anda ya di acara Bangun Magelang ini. Dan jangan lewatkan ya, sekali lagi dan ingatkan, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda bersama kami dan terus kirimkan aspirasi lewat WhatsApp atau juga bisa ngembel di 366899 ya. Saya dari pamit undur dari wadang dengar Anda. Yuk kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sukan Santan.
1: Sukan Santan.
2: Selamat sore sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sore-sore yang cerah sekali ya sahabat pendengar. Ini sore di mana akan lebih ramai kondisi di jalan karena memang ada yang baru mau pulang ke kantor gitu ya. Pulang dari kantor menuju ke tujuan, entah mau jalan-jalan langsung, mau ngedit sama si dia, karena sekarang ini sudah memasuki long weekend ya, tapi weekend akhir pekan, atau mau langsung pulang aja karena udah capek banget gitu ya. Oke deh, selamat beraktivitas apa aja sahabat pendengar yang mau on the way, hati-hati di jalan, semoga senantiasa Tuhan memberikan keselamatan dan juga kemudahan ya di setiap langkah, amin. Oke, menemani sampai nanti usai di pukul 7, Vita bakal hadir dengan lagu-lagu spesial yang tentu saja banyak sekali hal-hal yang bisa Vita hadirkan, termasuk kebahagiaan di hati. Jadi, lagu Indonesia, mancanegara yang populer siap untuk Vita hadirkan. Gak usah pakai lama untuk bisa gabung di 0882 135 135 dan juga telepon di 366 899. Oke lah kalau begitu, kita ketemuan dulu ya. Lagu spesial dari pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Lagu yang asik banget untuk didengarkan sore ini.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Sayang. Niki tak paringi HP. Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Yap, sahabat pendengar, di tengah hiruk pikuk kesibukan pasti ada satu sisi yang ingin berhenti begitu ya. Ada yang ingin betul-betul merasakan bagaimana sih rasanya bila tidak sibuk gitu ya. Ya, ada yang mengatakan hal ini misalnya ke orang lain, tapi kemudian diberikan jawaban, bisa jadi loh posisimu itu yang diinginkan orang. Jadi jangan ngeluh deh, aduh. Kalau udah ketemu sama teman curhat yang seperti ini, mending gak usah cerita, ya kan? Ya namanya juga manusia, ada kalanya pengen sat-sat bat-bat, ada kalanya pengen ngeslow gitu. Semuanya gak salah, yang salah adalah salah tempat curhatnya. Pastiin ketika sedang tidak baik-baik saja, itu adalah waktu dimana diri kita mungkin bisa jadi hanya butuh ketenangan, tidak kebisingan tanpa babi bu begitu ya. Oh ya, termasuk juga dengerin lagu-lagu yang disukai bisa bikin hati jadi lebih baik lagi. Ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, Tantri Kotak ya, ini Vita bawakan informasi yang cukup mengejutkan, di mana Tantri Kotak menjadi korban penipuan dari seorang perempuan bernama Poppy Nupitasari. Tantri sempat terpuruk mengalami berbagai tekanan mental yang mengingat dana itu seharusnya dipergunakan untuk masa depan anak-anaknya, tapi justru dipinjamkan kepada orang yang kurang bertanggung jawab. Nah, melalui unggahan di sebuah akun Instagram pribadinya, Tantri menyatakan dirinya akan berusaha bangkit ya, meski itu sungguh tidak mudah. Pasti nilainya yang gak kecil ya sahabat. Tantri juga menyatakan hal ini sembari mengunggah foto kebersamaan anak-anaknya. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran nih buat kita semua ya sahabat pendengar. Dimana mau saudara, mau teman, segala sesuatunya itu harus di benar-benar bisa dipegang teguh gitu ya janjinya. Sebelumnya Tantri Kotak memviralkan kasus dugaan penipuan yang dialami bersama para korban lain dengan total kerugian hampir mencapai 10 miliar rupiah. Usai diunggah di akun media sosialnya, kabar ini menjadi sorotan tajam dari publik. Hitam putih, MOU atau perjanjian itu penting banget. Meskipun begitu, mengamankan diri, tapi untuk menempuh jalur hukumnya juga membutuhkan biaya. Jadi semuanya kembali lagi ke kita. Semangat ya para ibu pekerja. Salam damai.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
8: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
7: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
8: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
9: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Apa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
6: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
7: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
6: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
7: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
6: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
7: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
6: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
8: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

lagi mau gabung lewat telepon bisa banget ya. Vita tunggu kesempatannya di 366-899. Apa kabar Pak Herman? Menemukan Mur 17? Boleh banget, salamnya buat Pak Iwan ya. Ada Pak Supriyanto, ada Pak Royanto, juga Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, juga Bu Nani, Bu Indah Wahyu, ada Bu Tuti Haryanti, kemudian juga Mbak Nungki, Mbak Murni. Selamat sore buat Mbak Susi dan Mbak Erna Dewi, Erna Dwi ya. Selamat beraktivitas di sore hari aja. Oke, 17 menemukanmu, ditunggu. Habis ini bakal kita hadirkan. Kemudian di belakangnya Pak Herman ada Bu Riono. Halo Bu Riono, selamat sore. Cinta karena cinta ya, boleh lah ya. Salamnya buat Pak Untung, ada Pak Tarsetyo, Pak Herman, Pak Tarmono, Pak Iwan juga, Lembayung, Eyang Dipo, Pak Tarmono, Pak Rimbang. Selamat siaran ya Vita. Iya, terima kasih doa-doanya Vita. Amini, semoga diijabah ya Bun. Ditunggu lagunya Cinta Karena Cinta, kolaborasi dari Lesti dan Judika ya. Oke, ini juga lagunya dibalut dengan versi yang lainnya seperti versi dangdut, sehingga ada dua Cinta Karena Cinta ya, Judika aja. Ini dari Mbak Murni. Apa kabar Mbak Murni? Oh, tadi main ke Magelang FM ya. Oke deh, selamat sore aja Mbak Murni. Melly Guslow lagunya, boleh nanti dicari versi yang terbarunya. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, ada Bu Eti, Pak Herman, Pak Iwan juga, Pak Pri ya, Mbak Susi, Mbak Anna Dwi, ada Om Yono, Bu Tuti, dan Bu Warti. Selamat sore aja, mat siaran sampai selesai nanti. Oke, terima kasih buat Mbak Murni. Lagu-lagu spesial yang bakal Vita hadirkan tentu saja lagu Indonesia mancanegara yang populer ya sahabat pendengar. Jadi mau request sampai nanti jam 7 dipersilahkan untuk bisa kirim WhatsApp di 0882-135-135. 17 menemukanmu, lagu spesial buat sahabat pendengar di Sugeng Santet.

0: Aduh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
8: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
8: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Instan Edukasi hari ini 26 Juni di tahun 1945 terjadi peristiwa penting dalam sejarah dunia dengan ditandatanganinya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendiri, yaitu Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penandatangan lainnya. Instan Edukasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, merupakan bentuk baru dari LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang sebelumnya telah gagal mengupayakan perdamaian dunia karena dengan adanya LBB justru menimbulkan Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, masyarakat dunia menginginkan adanya suatu organisasi yang mampu menjadi penjaga perdamaian. Untuk mewujudkan harapan masyarakat dunia tersebut, beberapa negara bergabung untuk menyusun sebuah perjanjian perdamaian dunia. Maka lahirlah Piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945. Inti Piagam PBB ini yaitu mengharapkan agar bangsa-bangsa di dunia dapat hidup berdampingan dengan damai, tidak memaksakan kehendak kepada bangsa lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, wajib menghormati kedaulatan negara lain, dan diharapkan saling menghormati dan bekerja sama atas dasar persamaan dan kekeluargaan. Sebagai sebuah piagam yang merupakan perjanjian konstituen, seluruh negara yang menjadi penandatangan piagam tersebut terikat dengan isinya. Selain itu, piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Maka lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang waktu itu beranggotakan 51 negara. Instan Edukasi, sebagai sebuah organisasi, PBB kini telah beranggotakan 193 negara. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang berstatus sebagai pengamat. Sementara itu, Palestina dan Vatikan merupakan negara bukan anggota, namun termasuk pengamat permanen. Secara organisasi, PBB terdiri dari 6 organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk Dewan Perwalian sudah tidak aktif semenjak tahun 1994. Sementara itu, ada beberapa lembaga khusus yang berada di bawah sistem PBB yang meliputi kelompok Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Dana Anak-Anak PBB. Sebagai organisasi perdamaian dunia, PBB juga pernah memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001. Memang hingga kini ada beberapa kontroversi mengenai efektivitas keberadaan organisasi PBB ini. Namun apapun itu, kita berharap organisasi dunia ini dapat terus meningkatkan perannya. 2001. Memang hingga kini ada beberapa kontroversi mengenai efektivitas keberadaan organisasi PBB ini. Namun apapun itu, kita berharap

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kojer.

Sobat Pendengar, selamat sore. Sudah memasuki petang hari ya, hampir petang. Dan di pukul 17:33 nanti azan maghrib bakal tiba. Selamat bergabung nih buat sahabat pendengar di 0882 135 135. Apa kabar buat Pututi Haryanti ya? Lagu Rindu tadi dari Kris Pati sudah muncul dulu. Salamnya buat siapa aja nih? Ada Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadowo, kemudian Mbak Murni, Mama Vega juga, Bu Eti ya, Bu Riono, Pak Iwan, ada Pak Herman juga, Pak Prianto, Pak Tarmono, Lembayung, buat semuanya deh yang lagi pada gabung, pokoknya mat sore aja. Oke, sobat pendengar, Vita gak pakai lama karena azan maghrib akan segera tiba. Jadi kita ketemuan dulu ya sama lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Stay tune di 103,5 Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik. publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

sahabat pendengar, banyak sekali waktu yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk bisa lebih produktif. Tapi bukan produktif aja sih sebenarnya ya, lebih ke jadi lebih happy gitu. Misalnya aja gak bisa olahraga pagi, jadi bisa olahraganya tuh malam hari. Ya sah-sah aja dong untuk bisa memanfaatkan waktu luang untuk lebih produktif atau jadi lebih happy. Karena menurut penelitian, dengan menghasilkan keringat, sirkulasi udara atau sirkulasi oksigen di dalam darah kita jadi lebih lancar dan lebih happy gitu ya. Ini merangsang hormon kebahagiaan. Tapi sobat pendengar, ngomong-ngomong soal olahraga nih, benar gak sih ya kalau olahraga di malam hari itu bisa nurunin berat badan? Yap, sahabat dari MSN.com ya, olahraga tuh emang penting banget untuk bisa mengelola kelebihan berat badan atau obesitas. Dan lagi, buat kamu yang lagi mau bentuk body goals gitu ya, sebuah studi yang diterbitkan pada April 2024 lalu dalam sebuah jurnal berjudul Diabetes Care menunjukkan bahwa olahraga pada malam hari itu mungkin paling efektif ya untuk bisa meningkatkan kebugaran dan kesehatan secara keseluruhan. Yap, waktu aktivitas fisik sedang hingga berat pada malam hari memang memainkan peran yang penting nih sahabat. Para peneliti dari Universitas Sydney, Australia menekankan kalau waktu olahraga tuh mungkin lebih penting ya daripada jumlah total olahraga yang dilakukan sepanjang hari tersebut. Rata-rata para peneliti mengamati frekuensi orang yang aktivitas fisiknya sedang hingga berat setiap kali mereka memasuki masa-masa 3 menit atau lebih dalam olahraga. Ditemukan bahwa melakukan aktivitas sedang hingga berat pada malam hari di pukul 6 sore hingga tengah malam punya resiko kematian dini terendah. Nah, mereka ini jauh lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal akibat penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung mendadak, gagal jantung, dan stroke, ataupun penyakit mikrovaskular seperti arteri kecil jantung tidak berfungsi dengan baik. Tapi Dr. Matthew Ahmadi, penulis utama dalam studi penelitian ini, menekankan mereka yang tidak melacak latihan terstruktur tidak mungkin untuk bisa menentukan dengan tepat apa yang dilakukan. Apakah olahraga pagi tidak lebih baik daripada olahraga di malam hari gitu ya. Ya, bila dilakukan secara rutin, olahraga bisa sangat-sangat efektif bila dilakukan secara teratur menurunkan berat badan. Dan terlepas dari waktu mau olahraganya malam, pagi, siang, sore, yang penting dilakukan secara teratur ya, sehingga bisa menekan berat badan dan juga lebih sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Oke, mata aktivitas apa aja buat sobat pendengar di Jumat sore ini? Spesial buat kamu ya, Vita hadirkan lagu spesial. Semangat deh buat yang lagi berjuang. Roni Parulian, Mengapa?

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
8: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
9: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
8: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
9: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
8: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
9: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
8: Tampilannya informatif juga ya?
9: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
8: Ribet nggak tuh installnya?
9: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
8: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
10: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sugeng Santen 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Yap, sampai jam 7 ya, Vita bakal menemani nih sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM. Bagi penggemar film-film Avengers garapan Marvel, pasti bakal penasaran banget gitu ya. Marvel nih kapan ada lanjutannya? Bener gak bakal lanjut? Karena banyak banget spoiler-spoiler yang entah itu dibuat atas dasar kevalitan data atau memang karena prediksi para penyuka Marvel gitu ya, film-film garapan Marvel. Yap, untuk diketahui sahabat pendengar, Marvel dipastikan masih bakal terus berlanjut dengan berbagai film dan serial besarnya yang sudah dijadwalkan. Biasanya sih Juli gitu ya setiap tahunnya. Tapi kita harus bersabar sampai tahun 2027. Jadi tahun datang, tahun yang akan mendatang gitu ya. Nah, saga multiverse masih berjalan dengan proyek-proyek raksasanya seperti Avengers dengan judul Doomsday pada Desember 2026 dan Avengers Secret Wars pada Desember 2027. Terkait dengan jadwal rilis untuk proyek MCU, yang paling dinanti-nanti adalah perilisan film Avengers Doomsday di tahun ini, yakni di akhir tahun. Ngomong-ngomong soal Avengers Doomsday ya, sahabat pendengar, Avengers Doomsday ini berfokus pada konflik skala masif yang melibatkan kehancuran dan tabrakan berbagai semesta atau multiverse. Inti dari cerita film ini adalah perjuangan para pahlawan dari berbagai semesta ya dalam menghadapi ancaman eksistensial terbesar mereka, yakni Dr. Doom. Kemunculan Dr. Doom ini sudah diprediksi sebelumnya. Bahkan kalau sahabat pendengar nih yang suka banget dengan film-film Avengers, pasti langsung cari gitu ya, siapa sih sebenarnya Dr. Doom? Berbeda dari rencana awal yang berpusat pada Kang, film ini menjadi Victor Von Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Wah, langsung deh kita ngerti ya bahwa sebenarnya ini adalah film yang lumayan complicated. Ya, Victor Doom diperankan sebagai tokoh yang jahat, penjahat utama bahkan. Ini menjadi ancaman kosmik baru yang mengandalkan teknologi canggih dan sihir hitam. Cerita ini diprediksi melibatkan fenomena tabrakan antar semesta atau incursion, di mana Dr. Doom disebut-sebut memanfaatkan kekacauan ini untuk mengambil alih kekuatan dan membentuk dunianya sendiri yang disebut Battle World. Ya, para pecinta film-film action animasi ini bakal ngerti ya bahwa film ini menjadi titik kumpul berskala raksasa anggota Avengers, Fantastic Four, dan X-Men dari realitas yang berbeda harus bersatu untuk mengesampingkan perbedaan mereka demi menghentikan Doom. Jadi semua film favoritmu ini bakal menjadi satu ya di film Avengers Doomsday. Jalan cerita Doomsday ini dirancang untuk menjadi batu loncatan secara permanen, mengubah peta kekuatan di mana Marvel Cinematic Universe atau MCU sekaligus menjadi jembatan menuju akhir dari multiverse saga, yakni Avengers Secret Wars yang direncanakan bakal dirilis di akhir Desember 2027. Jadi semuanya film yang berderet ini harus ditonton per part ya, sahabat pendengar, biar mudeng dan gak gagal fokus untuk bisa memahami jalan ceritanya. Oke, satu buah lagu spesial yang Vita hadirkan.

Dan ini adalah original soundtrack film yang keren abis gitu ya. Kendrick Lamar, SZA, All The Stars, spesial buat kamu di 103.5 Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Alah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

malam sahabat pendengar. Selamat menikmati akhir hari Jumat ini gitu ya. Ini kan udah masuk akhir pekan, jadi rasa-rasanya lebih apa ya, lebih nge-slow aja daripada hari-hari biasanya. Ngomong-ngomong nih sahabat pendengar, jangan lupa di setiap akhir pekan Disduk Capil Kota Magelang itu selalu memberikan layanan kemudahan seperti jemput bola atau pelayanan adminduk Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Ini jadi masih bulannya berjalan BBGRM gitu ya, untuk Kelurahan Magelang. Yuk. Sahabat pendengar, di hari Minggu besok tanggal 28 Juni 2026 bisa hadir di halaman kantor DPC Pepabri Kota Magelang, yakni di samping Masjid Baitur Rahman Boton Kelurahan Magelang. Bisa banget mendapatkan kemudahan untuk bisa mengaktivasi IKD. Pelayanan cepat, mudah, gratis. Manfaatin kemudahan ini agar sahabat pendengar jadi lebih aman ketika menyimpan data-data secara digital. Tentu saja sahabat pendengar, Vita ngucapin selamat bergabung untuk Bunda Erna Karyani 242 Magelang. Wah, ini kalau 212 jadi kodenya beda ya. 212 bercanda nih. Wiro Sableng dong. Mau gabung? Salamnya buat Mas Randy Kusuma, ada Bang Mandon, ada Mbak Siti Musbariatun, ada Pak Untung Samidi, Mas Huat, kemudian Mas Huat Mirza, Pak Herman di Tidar Magelang, kemudian Ayu Nabila, spesial buat semuanya aja. Ini kok gado-gado ya? Vita rada bingung. Ini Vita yang siaran, terima kasih Bunda Erna, Istana Bintang. Apakah ini lagunya? Lagu pop. Coba Vita cek dulu ya. Oh, Setia Band ya. Oke, thank you sudah bergabung ST12. Ada Mbak Murni juga, terima kasih sudah gabung sama Vita, minta lagu dari Ebit GAD bareng sama Iwan Fals, Rindu Buat Ayah. Baiklah kalau begitu ya, kita ketemu dulu sama lagu spesial dari Naikila, Main-Main Gue MMG. Lagu ini lagi nge-hype banget ya, untuk bisa didengerin di 103,5 Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Di menit-menit terakhir ya, sahabat pendengar, Vita masih menemani sahabat pendengar di Sugeng Sonten dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang populer tentu saja. Oke, ada beberapa lagu yang harus Vita sampaikan, puterin dulu gitu ya, sebelum pamit. Salam buat Mbak Murni, mau kirim salam buat Pak Ari di Gorontalo, salam kenal aja. Baiklah kalau begitu, lagu yang Vita bakal hadirkan adalah lagu spesial. Ini kolaborasi yang asik ya, dari penyanyi-penyanyi legend. Ada Ebit GAD dan juga Iwan Fals yang sudah siap untuk menitipkan rindu buat ayah. Di 103,5 Magelang FM, Vita pamit undur diri, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi di Gelang Telu bakal menemani Anda hingga pukul 10 bersama rekan AYUL di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di malam hari ini? Malam yang selalu punya cara istimewa untuk mengajak kita mengenang. Di saat suasana mulai tenang, angin berhembus pelan dan kesibukan hari telah usai. Seringkali yang datang bukan hanya rasa lelah, tetapi juga cerita-cerita yang pernah singgah dalam hidup kita. Ada senyum yang tersimpan, ada rindu yang belum sempat terucap, dan ada kenangan yang tetap indah meski waktu terus berjalan. Dan malam ini, izinkan setiap nada menjadi teman perjalanan hati. Biarkan lirik-lirik yang syarat makna mengingatkan bahwa setiap pertemuan, perpisahan, perjuangan, dan harapan adalah bagian dari kisah yang menjadikan kita untuk tumbuh lebih kuat. Tetaplah bersama saya, karena selama beberapa jam ke depan saya telah menyiapkan deretan lagu kenangan yang akan menemani malam Anda dengan kehangatan, ketenangan, dan mungkin seulas senyum dari masa lalu. Di gelang telu Magelang FM, Ayu bakal setia membersamai sahabat semua hingga purna pukul 10 malam ya. Okay, seperti biasa untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-1035-1035 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa join melalui audio streaming kami di magelangfm.magelangkota.go.id ya, atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Oke, salam cinta, salam kasih penuh bahagia. Saya hadir membersamai sahabat semua sampai purna nanti pukul 22. Cinta Titik Puspa yang bakal membersamai sahabat di Gelang Telu Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak? Ora, Pak.
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik.

0: Baik mbak, kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya lumayan mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, mbak.
1: Yoi, mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gelang Tang Telu. Magelang. Tempo dulu. Magelang FM.

Maglang FM. Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, pemerintah Indonesia siap mengimplementasikan bahan bakar minyak biodiesel B50 secara massal mulai 1 Juli 2026 mendatang. Di mana bahan bakar ini nantinya bakal tersedia di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo pada Rabu 24 Juni 2026. Di mana program ini diposisikan sebagai pilar utama pemerintah dalam mewujudkan target swasembada energi nasional yang diproyeksikan tercapai penuh dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Nah, sekedar info sahabat, rincian fakta terkait komposisi kesiapan teknis serta dampak ekonomi dan lingkungan dari implementasi biodiesel B50. Program B50 ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan transisi energi yang sebelumnya telah diterapkan di Indonesia seperti B35 dan B40. Perbedaan utama terletak pada peningkatan porsi energi baru terbarukan di dalam campuran bahan bakar, di mana biodiesel B35 mengandung 35% biodiesel nabati dan 65% solar murni. Biodiesel B40 ini menggunakan baru 40% biodiesel nabati dan 60% solar murni, mengkombinasikan 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dengan 50% solar murni berbasis fosil. Bahan bakar bauran tinggi ini diformulasikan untuk mesin diesel yang membutuhkan torsi besar serta konsumsi bahan bakar tinggi, di mana sektor penyerapan utamanya meliputi kendaraan angkutan otomotif, alat berat, transportasi laut, perkeretaapian, industri pertambangan, alat mesin pertanian atau alsintan, hingga pembangkit listrik. Sementara itu, Dirjen EBTKE Kementerian SDM Enia Alistiani Dewi juga memantau langsung implementasi awal penggunaan B50 pada lokomotif kereta api CC206 DPUK Lempuyangan Yogyakarta pada 27 April lalu. Oke, saya bakal sapa dulu yang udah gabung melalui 0882-135-135. Ada Pak Herman Tidar Utara. Halo, selamat malam. Request benci tapi rindu. Aduh, rindu tapi benci, benci tapi rindu. Kebalik ya. Kalau benci jangan terlalu benci, kalau rindu jangan terbawa suasana. Ya, artinya seperti itu. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Indawayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Bu Riana Didudan, halo selamat malam. Gelang Telu Magelang FM. Mbak Ayu Al, Bu Riana Didudan, request selalu ke selalu di hatiku. Ernie Johan, salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Indang Wayu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Tuti Arianti, Bu Sekar, Bu Pramono, Bu Mariono, Bu Aryani, dan semuanya. Untuk Mbak Ayu Al, bertugas ya, tetap semangat sampai purna nanti. Rezeki lancar, amin. Jangan lupa jaga kesehatan Mbak, Ibu tunggu lagunya saya. Okay. Sabar ya Bu, nanti saya hadirkan. Mbak Pur di belakang di alun-alun Mall Magelang. Malam Mbak Ayu, malam juga mau request lagu Sungai Hayalan kali ya maksudnya. Salam buat Bu Tri Kabayan dan Mbak Gunarti, buat Mbak Ayunya mesiaran dan play lagunya. Okay. Bu Pramono di Bandungan, selamat malam Mbak Ayu Al. Bu Pramono di Bandungan, request lagu perkenalan pertama Titi Shendora. Salamnya buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Mama Vega, Bu Aryani, Pak Iwan, Bu Sadua, dan semua pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Kakak Mbak Ayu, selamat bertugas ya selalu. Makasih. Ada benci tapi rindu yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM. Ada perasaan sulit yang dijelaskan ya. Bibir berkata benci tetapi hati diam-diam masih menyebut namanya.
Ingin melupakan, namun setiap kenangan justru datang tanpa diundang. Mungkin itu salah satu ironi terbesar dalam cinta ya. Karena tak semua luka ini mampu menghapus rasa sayang. Kadang kecewa membuat kita memilih menjauh, tetapi rindu tetap menemukan jalannya. Bukan karena tak mampu membenci, melainkan karena pernah ada cinta yang begitu dalam hingga benar-benar sulit untuk hilang ya. Malam ini, jika ada seseorang yang masih menunggu ruang pikiran Anda, meski hubungan telah berubah, biarkan lagu ini menjadi teman setia Anda di malam hari ini di Gelang Teluk Magelang FM. Setelah itu ada Aku Selalu di Hatiku, Erni Johan, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di Gelang Teluk Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

0: bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
5: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
6: Gelang

0: Magelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
1: Terima kasih bersahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Mas Yudi Putra RC. Lagunya kenangan, Mas. Sok kalau merequest lagu lawas ya. Sahabat pendengar, Dewan Komisaris PT Pertamina bergerak cepat mendorong direksi untuk segera memproyeksikan penurunan harga BBM secara bertahap seiring melandainya tren harga minyak mentah dunia. Di mana Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan menyatakan bahwa langkah strategis ini diambil setelah dirinya bersama Direktur Utama Pertamina dipanggil langsung oleh Kepala Negara ke Istana beberapa waktu lalu. Dan pria yang akrab disapa Iwan Bule ini tersebut menegaskan bahwa instruksi Presiden melekat kuat sebagai kewajiban mutlak untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Di mana sebagai bentuk konkretnya kepatuhan terhadap arahan tersebut, Dewan Komisaris kini gencar menjalankan fungsi pengawasan, di mana manajemen Pertamina diminta terus memproyeksikan struktur biaya secara ketat agar penurunan harga dapat segera dinikmati publik. Dan untuk itu ada beberapa masukan kepada direksi dan terus mendorong diproyeksikan di awal bulan depan ini diharapkan sudah mulai ada penyesuaian atau penurunan harga secara bertahap. Sinyal positif ini disampaikan mantan pejabat Gubernur Jawa Barat tersebut seusai melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Jami Darussalam Kuningan, Jakarta, Jumat 26 Juni ya. Di mana menanggapi kegelisahan publik, Iriawan secara runtut edukatif menjelaskan bahwa fluktuasi minyak mentah dunia tidak bisa serta-merta mengubah harga eceran di SPBU setiap harinya. Ada mekanisme, formula legal, logis, dan rantai pasok yang harus dilalui ya. Di mana Pertamina menggunakan formula harga rata-rata 1 bulan sebelumnya. Jadi, minyak yang diproses ini didistribusikan saat sebenarnya adalah hasil pembelian dengan harga rata-rata bulan lalu. Posisinya saat itu memang masih relatif tinggi di atas 80 US dollar per barel. Ada jeda waktu dalam proses pengadaan hingga produksi ya. Sekaligus menepis anggapan bahwa Pertamina lamban merespon dinamika pasar global. Menurutnya, formula evaluasi berkala yang diterapkan korporasi ini justru menjadi instrumen pelindung konsumen agar tidak terombang-ambing oleh volatilitas harga harian yang ekstrim. Dan komitmen menurunkan beban ekonomi rakyat lewat penyesuaian harga BBM, Iriawan juga memberikan kabar baik terkait ketahanan energi nasional dari sisi logistik global. Di tengah tingginya tensi geopolitik Timur Tengah yang sempat memicu kekhawatiran, armada laut Pertamina berhasil melewati zona berbahaya ya, atau zona bahaya. Dan ia memastikan tidak pernah lengah pasokan untuk energi tanah air dan tim krisis center PIS telah memonitor situasi secara penuh selama 24 jam dan berkoordinasi erat bersama Kemenlu. Sementara untuk armada lain seperti FLCC Pertamina Pride di Teluk Arab saat ini sedang dalam persiapan bergerak terus mengevaluasi perkembangan risiko serta rekomendasi internasional ya. Dan harapannya di bulan depan ya BBM insya Allah turun harga katanya. Hai Kai, malam hari ini saya bakal sapa yang udah gabung barengan saya Ayu L. Mbak Murni Sarobayan. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ayu. Waalaikumsalam, selamat malam Gelang Telu, request lagu Hitam Putih Fotomu. Salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, Pak Untung, Bu Indang Wahyu, Bunda Sadua, Bu Eti, Bu Riono, Pak Pri, Bu Tuti, serta semua grup Merahati. Makasih ya Mbak, masih sampai selesai dan sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, ya Allah, amin. Kemudian ada Pak Tarstio di Jalan Rama merequest lagu Golden Wing. Di mana? Salamnya untuk teman-teman SD Kanisus Pendawa Alumni 6667, Pak Untung Samidi, Bang Kirlan, Mas Haryanto, Bu Riono, Bu Petrus, Mama Olga, Pak Iwan, dan semua pendengar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan. Makasih Jeng Ayu, selamat bertugas sampai paripurna. Amin, thank you. Kemudian ada Bunda Erna, Magelang Telu. Mbak Ayu L, salam manis buat Mbak Suci Jepara, Pak Kasroni dan istri, Bang Madon, Pak Supai, Mas Rozo Prayogo, Mas Yeni Kangkung, Bu Cepto, Mbak Lis Fayati, spesial buat Pak Soleh yang lagi makan malam, request adik kamu. Makasih Mbak Ayu, kembali kasih. Oi, kalem bayang syutra. Gelang Telu, Mbak Ayu request perjalanan. Salam buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Priyanto, Pak Iwan, semoga jamat malam buat Mbak Ayu. Metugas ya, tetap semangat rezeki berlimpah. Oke, okay. Mbak Tuti, Arianti, Gelang Telu. Buat nyanyiar, tetap sehat, rezeki lancar, berkah barokah, semangat, bahagia. Amin. Salam buat Busa Dua, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mama Viga, Mbak Nungki, Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarnyo, dan semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Request lagunya Tanpamu Teti Kandi. Okay. Siap ya. One by one ya. Putra RC Mas Yudi request lagu Tak Ingin Sendiri Pance. Iya Mbak Ayu, siap. Tak hadirkan nanti, sabar ya. Lagi nunggu yang hanyut di Kali Talang Londo. Apa ya hanyut mas? Duit, kalau duit tak tunggu mas. Duit yang ada duit hanyut. Mas Iput Borussel, selamat malam juga. Ada Sungai Hayalan Alfian yang request Derita Kupan Bersiapa. Iya tadi saya hadirkan buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi, Gelang Telu Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Gelang Telumai Gelang FM. Thank you banget buat sahabat yang selalu setia yang request lagu Sabar ya. Mbak Nana Magelang buka ulalu, selamat malam, salam sehat, salam cantik selalu ya. Okay. Sahabat, kabar yang dinantikan para penggemar musik rock tanah air terjawab sudah ya. Di mana band legendaris asal Amerika Serikat Guns N' Roses ini bakal mengguncang Jakarta. Guns N' Roses bakal menggelar konser sebagai bagian dari rangkaian tur dunia. Promotor Raja Wali Indonesia mengumumkan bahwa konser ini bakal digelar di Stadion Madya GBK pada 21 November mendatang. Menurut founder Raja Wali Indonesia Anas Alimi, Indonesia menjadi satu dari dua negara Asia Tenggara yang masuk dalam jadwal tur Guns N' Roses tahun ini. Ini merupakan bagian dari World Tour and Guns N' Roses ya. Untuk Asia Tenggara hanya Jakarta dan Singapura yang masuk dalam rangkaian tur mereka. Pembelian Stadion Madya GBK disebut menjadi pertimbangan khusus untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat antara penonton dan band. Menurut Anas, kapasitas stadion yang sekitar 25.000 penonton ini membuat konser kali ini terasa lebih intim dibandingkan jika digelar di stadion berkapasitas besar. Okay. Buat Anda pecinta Guns N' Roses, siap-siap ya. Dan konser ini terasa sangat intimate dalam jumlah penontonnya yang juga terbatas ya. Dimana kehadiran Guns N' Roses di Jakarta ini menjadi salah satu agenda konser internasional yang paling dinantikan. Guns N' Roses dikenal lewat sejumlah lagu yang menjadi anthem musik rock dini ya, seperti Sweet Child On Mine, November Rain, Paradise City, hingga Welcome to the Jungle. Kayaknya keren banget ya kalau kita dikasih kesempatan bisa menyaksikan langsung penampilan Guns N' Roses. Buat pecinta musik rock Indonesia pasti tidak melewatkan kesempatan ini ya gak sih? Okay, selamat malam. Mbak Nana Magelang iki bulura sanes boten. Mbak Nana Magelang itu buka wall, rumahnya depan Radio Magelang FM. Rumahnya banyak ding. Oma Hesti selamat malam, assalamualaikum Gelang Telu, selamat malam Mbak Ayu. Oma mau kirim salam untuk Ola Ari, Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Tini, Mbak Asna, Bu Putri Kabayan, dan semuanya jemput malam aja. Buat yang tugas makasih, salam sehat selalu. Lagunya Ko dan Aku Satu Ko dan Aku Satu Bimesa. Oma tunggu lagunya. Oke, sabar ya Oma, nanti saya hadirkan tapi shower, karena yang request lumayan banyak ini. Okay. Ada perkenalan pertama yang saya hadirkan lewat vokalnya Titik Sandora, Muksin Alatas. Dalam hidup, semuanya selalu diawali dengan sebuah perkenalan. Pertama kali mengenal dunia, pertama kali memanggil seseorang teman dengan sebutan teman, pertama kali jatuh cinta, pertama kali kehilangan, hingga pertama kali belajar mengikhlaskan. Karena tidak semua perkenalan ini berakhir dengan kebersamaan ya. Ada yang hanya singgah sebentar, memberi warna lalu melanjutkan perjalanan. Namun justru dari pertemuan-pertemuan itulah kita belajar bahwa setiap orang yang hadir membawa makna sekecil apapun jejak yang ditinggalkan. Hidup ini mengajarkan bahwa bukan tentang seberapa lama seseorang itu bersama kita, melainkan tentang apa yang ditinggalkan dalam hati. Ada yang datang membawa tawa, ada yang mengajarkan ketegaran, dan ada pula yang membuat kita memahami arti melepaskan itu bersama kita, melainkan tentang apa yang ditinggalkan dalam hati. Ada yang datang membawa tawa, ada yang mengajarkan ketegaran, dan ada pula yang

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal

0: Memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Gelang Telu Magelang.

0: Magelang Telu. Magelang Tempo Dulu. Magelang FM.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Dan sahabat, masyarakat pasti ingin mengetahui bagaimana daftar harga BBM terbaru ya, update harga BBM yang berlaku di Indonesia per hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan baik, sebelum perubahan harga juga dilakukan pada 1 Juni 2026 terhadap 3 produk BBM non subsidi ya. Sementara itu harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar hingga kini masih belum mengalami perubahan. Dan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green. Berdasarkan data resmi Pertamina, harga Pertamax naik cukup signifikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp3.950 per liter. Rp3.950 per liter ya. Di mana kenaikan ini juga terjadi pada Pertamax Green yang kini dibanderol di harga Rp17.000 per liter. Sebelumnya, produk tersebut dijual dengan Rp12.900 per liter sehingga mengalami penambahan Rp4.100 per liter ya. Pada penyesuaian harga yang dilakukan awal Juni lalu, perubahan tarif ini terjadi pada sejumlah BBM lainnya dengan nominal yang berbeda di setiap wilayahnya. Seperti contoh di wilayah Jawa Barat, harga Pertamax naik sebesar Rp3.950 sehingga posisinya bergeser dari Rp12.300 menjadi Rp16.200 per liter. Rp16.250 per liter ya. Pada momen yang sama harga tersebut ya, sama ini untuk Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter. Sebelum kebijakan tersebut keluar persisnya 1 Juni 2026, Pertamina telah meluncurkan penyesuaian lebih awal untuk Pertamax Turbo dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter. Kendati demikian, pemotongan harga justru terjadi lini produk diesel pada awal bulan. Harga Pertamax Dex atau Pertadex tercatat merosot dari Rp27.900 ke Rp24.800. Sementara untuk Dex Light turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liter. Aduh, karena memang cukup variatif ya, harga di setiap provinsi itu berbeda. Tapi kita tunggu perkembangannya. Kalau bulan depan ya, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dengan menginstruksikan ke sejumlah komisaris direktur di Pertamina bahwa untuk bulan depan harga BBM untuk diturunkan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Okay. Ada lagu Panbers apa ya? Tadi request apa, Mbak? Ada kamu. Ada kamu tidak masuk. Panbersnya udah saya hadirkan, Bunda Erna, request lagu apa nih? Okay. Sahabat dimanapun sahabat berada, pernahkah Anda membuka album lama lalu menemukan sebuah foto hitam putih? Warnanya mungkin telah memudar, di mana sudutnya mulai usang, tetapi kenangan di dalamnya terasa begitu hidup ya. Begitulah kehidupan. Tidak semua kenangan harus selalu berwarna agar bermakna. Justru dalam hitam dan putih kita sering menemukan cerita yang paling jujur tentang perjuangan, kehilangan, tawa, air mata, dan orang-orang yang pernah mengisi di ruangan hati kita. Waktu memang terus berjalan ya, mengubah banyak hal. Wajah boleh bertambah dewasa, jarak boleh memisahkan, dan keadaan boleh berganti, namun ada beberapa kenangan yang tetap abadi. seperti sebuah foto lama yang tidak pernah kehilangan maknanya. Hitam putih fotomu, Ratih Purwasih. Sengaja saya hadirkan biar setiap lagu menjadi lembaran album yang kembali terbuka. Mungkin ada senyum yang hadir, mungkin ada rindu yang kembali menyebabkan.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

44 lepas dari pukul 21 waktu di studio. Terima kasih buat Anda yang malam hari ini tetap setia membersamai saya dengan menghadirkan lagu-lagu kenangan di Gelang Telu Magelang FM. Saya pingin bertanya, ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin pernah singgah di benak kita atau di benak sahabat semua. Di mana mimpi-mimpi yang dulu begitu besar? Di mana tawa yang pernah mengisi hari? Di mana orang-orang yang dulu selalu ada, tetapi kini hanya tinggal cerita? Karena hidup memang terus berjalan tanpa rasa. Waktu membawa kita ke tempat yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebagian harapan menjadi nyata, sebagian lagi berubah menjadi kenangan. Dan di setiap langkah kita belajar bahwa tidak semua orang yang hilang itu benar-benar lenyap. Ada yang tetap hidup dalam ingatan, dalam doa, atau dalam lagu yang tiba-tiba mengingatkan kita pada seseorang. Mungkin malam ini Anda juga sedang mencari jawaban atas pertanyaan tersebut ya. Namun bisa jadi kehidupan tidak selalu meminta kita menemukan semua jawabannya. Terkadang ia hanya mengajarkan kita untuk terus melangkah sambil mensyukuri apa yang masih ada. Malam ini biarkan setiap lagu menemani perjalanan kita, menjadi teman-teman untuk mengenang, untuk merenung, dan mungkin menemukan kembali bagian-bagian dari diri kita yang sempat tertinggal di perjalanan. Seperti Gal dan Wing yang bakal menemani kebersamaan Anda dengan Di Mana dan Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Kejujuran merupakan sesuatu yang luar biasa. IUL di Gelang Telu Magelang FM.

Oh ya, selamat malam buat Mbak Cici Hari Murti yang ada di Jagoan. Apa kabar malam hari ini? Sehat selalu, bahagia selalu ya Mbak. Salam manis dan berkah melimpah barokah.

0: Alibaba,
1: Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
0: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bank Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
2: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang indikator presentase kemiskinan.
4: Presentase kemiskinan atau Headcount Index merupakan salah satu indikator sederhana yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Persentase kemiskinan yang menghitung persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dalam periode tertentu.
2: Faktor-faktor yang mempengaruhi angka persentase kemiskinan di suatu wilayah mencakup pendapatan, inflasi, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
4: Rumus untuk menghitung persentase kemiskinan adalah jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, dikalikan 100.
2: Contohnya begini nih, jika sebuah daerah memiliki total populasi sebanyak 1.000 orang dan 250 diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase kemiskinannya yaitu 250 dibagi 1.000 dikali 100 atau sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa 25% dari populasi hidup dalam kondisi miskin.
4: Meskipun demikian, persentase kemiskinan tidak mempertimbangkan seberapa jauh individu miskin berada dari garis kemiskinan, sehingga memerlukan pengukuran tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.
2: Kita bahas di episode selanjutnya ya.
4: Nantikan Prilly dan Bank Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam data.
0: Alibaba,
1: Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
0: Baca data jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
0: Alibaba.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Instan Edukasi, hari ini 26 Juni di tahun 1945 terjadi peristiwa penting dalam sejarah dunia dengan ditandatanganinya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendiri, yaitu Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penandatangan lainnya. Instan Edukasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, merupakan bentuk baru dari LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang sebelumnya telah gagal mengupayakan perdamaian dunia karena dengan adanya LBB justru menimbulkan Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, masyarakat dunia menginginkan adanya suatu organisasi yang mampu menjadi penjaga perdamaian. Untuk mewujudkan harapan masyarakat dunia tersebut, beberapa negara bergabung untuk menyusun sebuah perjanjian perdamaian dunia. Maka lahirlah Piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945. Inti Piagam PBB ini yaitu mengharapkan agar bangsa-bangsa di dunia dapat hidup berdampingan dengan damai, tidak memaksakan kehendak kepada bangsa lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, wajib menghormati kedaulatan negara lain, dan diharapkan saling menghormati dan bekerja sama atas dasar persamaan dan kekeluargaan. Sebagai sebuah piagam yang merupakan perjanjian konstituen, seluruh negara yang menjadi penandatangan piagam tersebut terikat dengan isinya. Selain itu, piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Maka lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang waktu itu beranggotakan 51 negara. Instan Edukasi, sebagai sebuah organisasi, PBB kini telah beranggotakan 193 negara. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang berstatus sebagai pengamat. Sementara itu, Palestina dan Vatikan merupakan negara bukan anggota, namun termasuk pengamat permanen. Secara organisasi, PBB terdiri dari 6 organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk Dewan Perwalian sudah tidak aktif semenjak tahun 1994. Sementara itu, ada beberapa lembaga khusus yang berada di bawah sistem PBB yang meliputi kelompok Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Dana Anak-Anak PBB. Sebagai organisasi perdamaian dunia, PBB juga pernah memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001. Memang hingga kini ada beberapa kontroversi mengenai efektivitas keberadaan organisasi PBB ini. Namun apapun itu, kita berharap organisasi dunia ini dapat terus meningkatkan perannya dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Baik, masih saya Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semua di Gelang Teluk Magelang FM. Malam semakin larut, konon satu malam bisa mengubah suasana hati, dua malam bisa memberi waktu untuk berpikir, dan tiga malam terkadang cukup untuk membuat kita melihat hidup dari sudut pandang yang satu malam bisa mengubah suasana hati, dua malam bisa memberi waktu untuk berpikir, dan tiga malam

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Gelang Telu, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Akai, kali ini yang hadir ada Bunda Eti. Aduh, ini sama Ayu Bunda. Bunda Eti di Perum Jambe Wangi request lagunya Mengenangkan Tati Kadi. Salamnya buat Bu Saduo, Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Indang Wahyu Beriono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono Bandungan, Bu Haryani, Bu Erna Dwi, Pak Prianto Blabak. Makasih Mbak Ayu. Atas Mbak Mita bawahnya Mbak Ayu. Jadi pengen ketawa nih Bunda. Okay. Yang pasti malam hari ini semoga kebersamaan kita ini bisa sedikit mengobati rasa lelah sahabat ya di malam hari. Bukan mengenangkan kali ya. Okay. Saya bakal hadirkan nanti Bunda Eti mengenangkan. Betul ya? Bunda Eti request lagu mengenangkan. Okay. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di Gelang Telu Magelang FM ya. Okay. Yang udah ngantuk boleh persiapan untuk istirahat. Yang belum masih terus membersamai saya sampai di penghujung acara ini ya. Mengenangkan Teti, betul ya Teti Kadi. Yang udah di request Bunda Eti buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L. Dan ada Kartika Drolis, juga Grace Simon Lihatlah Air Mata di Gelang Teluk Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
3: SPMB 2026-2027.
4: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

semakin larut, tak berasa sahabat. Hampir purna kebersamaan kita, kebersamaan saya Ayu El bersama Anda di malam hari ini di Kilang Teluk Magelang FM. Dalam hidup kita terbiasa menyambut pertemuan, namun lambat laun kita belajar bahwa setiap pertemuan juga bakal membawa kita pada satu kata yang sederhana, tetapi seringkali berat untuk diucapkan. Pamit. Pamit bukan selalu tentang akhir. Kadang, pamit adalah bentuk penghormatan pada waktu yang telah berjalan. Ada orang yang berpamitan karena harus mengejar mimpi. Ada yang pergi demi masa depan. Dan ada pula yang pamit tanpa sempat menjelaskan alasan. Yang paling sulit bukanlah saat mendengarkan kata itu, melainkan saat kita harus melanjutkan langkah setelahnya. Menerima bahwa tidak semua yang pernah hadir akan tetap tinggal, bahwa hidup terus bergerak, sementara kenangan memilih menetap di hati. Meski begitu, setiap perpisahan menyisakan sesuatu yang berharga. Ia mengajarkan kita untuk lebih menghargai kebersamaan, lebih tulus menyayangi selagi masih ada waktu, dan lebih ikhlas ketika kehidupan meminta kita melepaskan. Malam ini, biarkan setiap lagu menjadi teman bagi siapapun yang sedang mengenang seseorang yang pernah berkata pamit, atau mungkin bagi Anda yang sedang mengucapkan. Seperti kata Bruri Marantika, dengan pamit, ini yang bakal menjadi lagu pungkasan di malam hari ini. Dimana semoga rangkaian lagu di malam hari ini bisa menemani setiap kenangan, menguatkan setiap hati, dan mengingatkan kita bahwa meski seseorang telah pergi, kebaikan dan cinta yang pernah ia tinggalkan akan selalu menemukan tempat untuk hidup di dalam ingatan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu El pamit undur diri. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita memulai doa dan permenungan kita kali ini, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga karena kita masih diperkenankan menikmati dan menghirup udara sejuk di pagi hari ini, dan kita juga bersyukur atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh tugas serta rencana baik kita di hari ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk memohon penyertaan dan perlindungan-Nya di sepanjang hari ini, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat pemeliharaan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Berkat kemurahan-Mu, Engkau senantiasa mencukupkan hidup kami dengan kelimpahan kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah begitu mengasihi kami dengan cuma-cuma. Maka, ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama kami setiap hari. Ajarilah kami untuk berani mempunyai sikap pemeliharaan atas hidup dan tindakan kami, memelihara yang baik, memelihara yang benar dan yang kudus. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kuduskanlah nama-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau setia dan senantiasa memegang janji-Mu kepada kami. Kami berjanji akan selalu berusaha mengembangkan diri kami sendiri untuk menghayati hidup Injili dan melakukan tugas pewartaan keselamatan melalui Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, serta pengudusan melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami masing-masing. Jagalah agar kami senantiasa setia pada janji kami, sebagaimana Engkau senantiasa setia pada janji-Mu. Tuhan, kami persembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan di dalam iman, di dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di peladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah. Kekhawatiran hadir pertama kali di dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari dosa. Kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di dalam dosa. Akibat dari kejatuhan itu, dosa telah menjalar kepada semua manusia dan menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk rasio, termasuk hati nurani, termasuk juga kehendak, hati, emosinya, dan keberadaannya secara menyeluruh. Sebagaimana dosa bersifat universal, maka kekhawatiran juga bersifat universal. Artinya, tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Setiap orang pernah merasa khawatir tentang sesuatu hal. Manusia selalu diserang oleh kekhawatiran dan tekanan-tekanan hidup yang dapat memperburuk keadaannya. Banyak orang yang khawatir menderita kesulitan-kesulitan jasmani seperti gugup, tidak bisa tidur, gelisah, sakit kepala, sulit bernafas, keringat dingin, berlebihan, dan sebagainya. Ketidakmampuan melepaskan diri dari kekhawatiran dapat membawa seseorang kepada keadaan yang lebih serius, seperti stres, depresi, dan juga gangguan mental lainnya. Bahkan sampai pada bunuh diri. Itu sebabnya Kristus memberikan pengajaran khusus tentang kekhawatiran
dan melarang sikap khawatir ini. Lalu bentuk kekhawatiran yang dialami manusia secara umum diantaranya adalah, yang pertama adalah khawatir terhadap akibat dari kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukannya. Tatkala Adam berdosa dengan cara melanggar perintah, maka ia mulai sadar akan dirinya, menyadari kesalahannya, dan menjadi takut kepada Tuhan. Ketakutan ini diekspresikan dengan menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan, yang menyatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saat ini banyak orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan hidup di dalam ketakutan. Mereka khawatir bahwa apa yang telah mereka lakukan diketahui orang lain dan menyadari konsekuensi yang akan dialami akibat perbuatan mereka tersebut. Supaya kesalahan atau kejahatan tersebut tidak ketahuan, maka mereka berupaya sedemikian rupa untuk menutupinya. Tujuannya adalah supaya dosa itu tidak diketahui orang lain. Tetapi justru hal ini yang menjadikan hidup mereka hancur karena kekhawatiran akan terbongkarnya kesalahan dan kejahatan terus membayangi hidup mereka. Yang kedua, kekhawatiran pada realitas kematian yang pasti akan dialami. Seseorang tidak dapat memprediksi kapan kita mati. Masalah kematian merupakan misteri yang penuh dengan berbagai macam teka-teki yang membingungkan. Kapan, di mana, dan bagaimana seseorang mati adalah misteri baginya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang menjemputnya. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti berapa panjang usianya di dunia ini. Bila kita melakukan riset singkat ke kuburan dan mencatat usia mereka yang meninggal, pastilah kita akan menemukan berbagai jenis usia, mulai dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua yang usianya mungkin mencapai 100 tahun yang sesungguhnya kita tidak bisa mengukur atau menebak berapa usia seseorang. Statistik dunia memberitahukan kita bahwa setiap 2,5 detik ada seorang manusia yang meninggal dunia. Bagaimana cara matinya pun bervariasi. Sekali lagi, semua fakta memberikan kita teka-teki tentang misteri kematian. Sekalipun memberikan tanda peringatan agar kita bersiap-siap menghadapi kematian bila datang menjemput. Tetapi sayangnya, banyak orang yang tidak siap ketika kematian kapan saja bisa datang menjemputnya. Pilihan-pilihan dalam hidup kita sekarang ini akan menentukan kemana kita akan pergi setelah kematian. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Orang yang khawatir sedemikian tercekam tentang apa yang akan terjadi di masa depan, sampai mereka lupa mengurus masa kini. Mereka ditandai oleh kekhawatiran tentang segala macam hal. Hal-hal kecil yang tak berarti akan dibesar-besarkan. Mereka khawatir kesulitan masa depan. Khawatir tentang kesehatan. Khawatir tentang pekerjaan. Khawatir tentang keluarga dan lain sebagainya. Dan yang sebenarnya
hanya ada di dalam angan-angan mereka.

pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, Kristus memerintahkan agar kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai, serta tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Tetapi di sini perlu ditegaskan beberapa salah tafsir mengenai ajaran Yesus di dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Di antaranya adalah yang pertama, ada yang beranggapan bahwa orang Katolik tidak perlu bekerja. Yang kedua, ada juga yang mengajarkan orang Katolik tidak perlu membuat rencana mengenai masa depan mereka. Dan yang ketiga, ada juga yang salah mengerti sehingga motivasinya bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi mencari semua yang akan ditambahkan. Dan ini jelas keliru. Berdasarkan yang dikatakan Tuhan Yesus tersebut, setidaknya ada 8 alasan yang diberikan Yesus agar kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Hal yang pertama adalah hidup itu lebih dari sekedar

sekadar makanan dan pakaian. Alasan pertama dapat kita jumpai di dalam ayat 25 yang berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula pada tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Mengapa? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa artinya? Mengapa kita cenderung khawatir tentang makanan dan pakaian? Karena ketika kita tidak punya makanan dan pakaian, kita akan kehilangan setidaknya tiga hal. Pertama, kita akan kehilangan sejumlah kenikmatan. Makanan itu nikmat, makanan itu menyenangkan. Kedua, kita akan kehilangan sejumlah pujian dan tatapan kekaguman dari sama manusia jika kita tidak punya pakaian yang bagus. Ketiga, kita akan kehilangan umur panjang jika kita tidak punya makanan sama sekali atau tubuh kita tidak dilindungi dengan pakaian hangat pada musim dingin. Jadi kita khawatir tentang makanan dan pakaian karena kita tidak ingin kehilangan kenikmatan jasmani atau pujian manusia atau umur yang panjang. Dan Yesus menanggapinya demikian. Jika kamu dikuasai oleh kekhawatiran atas hal-hal ini, kamu telah kehilangan kemampuan untuk melihat hal yang lebih besar di dalam hidup. Hidup tidak diberikan semata-mata untuk menikmati kesenangan jasmani, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu menikmati Allah. Hidup tidak diberikan semata-mata untuk mendapatkan perkenan manusia, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu perkenan Allah. Hidup bahkan tidak diberikan semata-mata untuk umur panjang di bumi ini, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu keabadian bersama Allah di dalam zaman yang akan datang. Kita tidak seharusnya khawatir tentang makanan dan pakaian, karena makanan dan pakaian tidak dapat menyediakan hal-hal yang paling penting di dalam hidup, yaitu kenikmatan berrelasi dengan Allah, kepuasan mendapatkan pekerjaannya, dan pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Seberapa besar kekhawatiran kita tentang makanan dan pakaian menunjukkan seberapa besarnya kita telah kehilangan kemampuan melihat tujuan-tujuan besar di dalam kehidupan yang berpusat kepada Allah. Yang kedua, burung-burung di udara bekerja, tetapi bergantung pada Allah untuk memberi makanan mereka. Alasan yang kedua yang diberikan Yesus agar kita tidak khawatir dapat kita jumpai pada ayat 26 yang berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apa yang kita lihat dari burung-burung di udara bukanlah sebuah teladan kemalasan. Burung-burung itu bekerja, mereka mematuk cacing, menangkap serangga, dan mengawasi sarang dengan ranting dan dedaunan. Tetapi Yesus berkata, yang memberi mereka makan adalah Allah. Ketika kita melihat burung-burung di udara, kita melihat makhluk ciptaan yang tidak menganggap Allah hanya bermurah hati menyediakan kebutuhannya hari ini. Burung-burung tidak berusaha menumpuk perbekalan untuk menghadapi hari ketika Allah tidak berkuasa lagi. Mereka bekerja dengan keyakinan bahwa saat matahari terbit esok hari, Allah tetaplah Allah. Betapa lebih lagi seharusnya kita bergantung pada pribadi Allah dan kemurahannya untuk hari esok. Karena kita bukan burung-burung, tetapi anak-anak dari Bapa di surga. Perbedaan terbesar antara seorang murid Yesus dan seekor burung adalah kita memiliki kapasitas untuk mengembangkan
menghormati Allah dengan iman kita. Dan Allah menghargai pernyataan iman kita lebih dari burung-burung di udara. Jadi kita seharusnya tidak perlu khawatir, karena burung-burung mengajarkan kita bahwa Allah dapat diandalkan untuk hari esok sebagaimana Dia dapat diandalkan untuk hari ini. Yang ketiga, kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa. Alasan ketiga untuk tidak khawatir bisa kita lihat di ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Argumen yang diberikan sangatlah pragmatis. Kekhawatiran tidak akan menghasilkan apa-apa. Yakinlah bahwa kekhawatiranmu tidak akan mengurangi masalah yang ada. Kekhawatiran hanya akan membuatmu lebih sengsara di dalam menghadapi masalah. Jadi, janganlah khawatir. Khawatir itu tidak membawa manfaat apa-apa. Yang keempat, Allah senang mendandani ciptaannya. Alasan keempat yang diberikan Yesus untuk tidak khawatir bisa kita dapatkan dari ayat 28 sampai dengan 30. Dan kali ini dari bunga bakung. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jika kita memperhatikan bunga bakung yang tidak punya inisiatif untuk bekerja dan memintal, namun didandani Allah dengan bentuk dan warna yang indah. Dan jika kita mempercayai Allah, setidaknya kita harus menarik kesimpulan ini. Allah senang mendandani ciptaannya, dan kesenangannya itu didapat terlihat dari rerumputan yang hari ini ada dan besok tidak ada lagi. Tentulah kesenangannya itu akan didapat terlihat juga dari bagaimana Dia mendandani anak-anaknya. Ada orang yang mungkin akan protes, Allah tidak mendandani saya, Dia tidak mendandani orang-orang Katolik yang miskin di negeri ini dan di tempat lain. Kamu yakin betul bahwa sangat sedikit dari kita yang berpakaian seperti Salomo? Tapi kalau kita semua berpakaian seperti Salomo, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan kita masing-masing. Kita hanya akan mengajukan satu pertanyaan ini. Di mana kita pernah melihat seorang murid Yesus yang tidak mendapatkan apa yang ia perlukan untuk melakukan apa yang ditugaskan Allah kepadanya? Berhati-hatilah, jangan mengukur pemeliharaan Allah dengan standar yang jauh di bawah panggilannya yang mulia. Dan janganlah lupa bahwa saat kita selesai memikul salib di pundak yang terluka dalam hidup ini seperti Yesus, akan ada jubah kerajaan yang menanti kita semuanya. Yang kelima, orang yang tidak percaya khawatir tentang makanan dan pakaian. Alasan kelima dan keenam mengapa seorang mengikut Yesus tidak seharusnya khawatir diberikan di dalam ayat 32, di mana semua itu dicari bunga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kekhawatiran tentang berbagai hal di dalam hidup ini menempatkan kita pada posisi yang sama dengan dunia orang yang tidak percaya. Kekhawatiran menunjukkan bahwa kita tidak berbeda dengan dunia dalam hal apa yang membuat kita senang. Tidak seharusnya demikian. Yang keenam, Bapamu yang di surga tahu kebutuhanmu. Kekhawatiran juga menunjukkan bahwa kita menganggap Bapa kita di surga tidak memahami kebutuhan kita. Atau mungkin kita merasa Dia tidak memiliki hati seorang bapa.
Kekhawatiran menunjukkan bahwa kita terlalu dekat dengan dunia dan terlalu jauh dari Allah. Jadi janganlah khawatir. Tawaran dunia ini tidak ada yang bernilai kekal. Sedangkan Bapa yang di surga, yang penuh dengan belas kasih, memahami kebutuhanmu untuk hari ini dan untuk masa depan yang kekal. Yang ketujuh, Allah akan mengangkat bebanmu ketika kamu mengutamakan kehormatannya. Alasan ketujuh untuk tidak khawatir ada di dalam ayat 33, di mana yaitu ketika kamu mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua kebutuhanmu akan dibereskan oleh Allah. Dan inilah alasan terbaik untuk berhenti khawatir. Ketika kamu berhenti untuk memikul kekhawatiran, Allah akan mulai memikulnya. Sungguh bodoh memaksa diri memikul beban kekhawatiran yang sesuai janji Allah akan diangkatnya ketika kita pertama-tama menghormati Dia sebagai Raja dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedelapan, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Dan argumen terakhir di dalam ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan porsi kesenangan dan kesusahan untuk tiap-tiap hari. Sesuai dengan itulah, porsi kekhawatiran dan kekuatan yang kita miliki. Jadi jangan mengambil jatah kesusahan untuk hari esok. Jangan bawa itu ke dalam hari ini dengan kekhawatiranmu. Percayalah, Allah akan tetap menjadi Allah pada esok hari. Yesus tidak menghendaki para pengikutnya hidup di dalam kekhawatiran. Tuhan mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari ada persoalan, entah kecil atau besar, yang harus kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Jika kita mengkhawatirkan hari besok, maka beban kita justru akan bertambah. Maka di sini kita mendapat pelajaran yang berharga dari Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita agar kita jangan khawatir apapun juga. Jadi datanglah kepada Yesus, tinggalkan segala hal lain yang selama ini menjadi raja di dalam hidupmu, abdikanlah dirimu sepenuhnya kepada Sang Raja atas segala raja, dan carilah dahulu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dan bagaimana menunjukkan bahwa Allah adalah Raja yang menguasai hidupmu. Inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan penuh dari kekhawatiran.

0: Radio Magelang FM yang terkasih, tanggung jawab menghargai berkat Tuhan dan mencegah pemborosan adalah wujud syukur melalui pengelolaan yang bijak. Segala hal yang dipercayakan, baik itu waktu kita, baik itu tenaga kita, maupun materi, bukan sekedar untuk dinikmati sendiri secara berlebihan, melainkan untuk digunakan sesuai kehendaknya dan menjadi berkat bagi sesama. Penerapan tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah-langkah konkret, yaitu menghindari sikap konsumerisme, membedakan secara antara keinginan dan kebutuhan hakiki. Pembelian impulsif hanya akan membuang sumber daya yang seharusnya bisa ditabung atau dibagikan kepada yang membutuhkan. Mengelola keuangan dengan bijak, membuat anggaran pengeluaran yang terarah, berinvestasi pada hal yang produktif, serta menyisihkan sebagian untuk berbagi atau untuk beramal, untuk bersedekah, untuk memberikan kasih kepada orang lain, merawat barang yang dimiliki, memperbaiki dan menjaga barang agar tahan lama, yang secara langsung mencegah siklus pemborosan akibat seringnya membeli barang baru. Bijak menggunakan energi dan sumber daya, menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air dan bahan bakar di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Marilah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa agar kita tidak mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan serta mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, datanglah dan berdiamlah di dalam diri kami. Biarlah hidup-Mu dalam diri kami bertumbuh sehingga dengan demikian kami dapat menjadi lebih serupa dengan-Mu. Tolonglah kami mencari Engkau dalam doa agar kami dapat belajar menaruh kepercayaan kepada-Mu untuk segala kebutuhan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mewartakan kabar baik-Mu kepada orang-orang lain secara cuma-cuma. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami masing-masing dan memanggil kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepada-Mu, karena Engkau mengasihi kami secara sangat mempribadi. Kami sungguh berbahagia karena di mata-Mu kami adalah seorang pribadi yang istimewa. Kami mohon buatlah kami semakin rendah hati dan semakin taat pada kehendak-Mu. Semoga karena rahmat kasih-Mu yang Engkau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Sang Juru Selamat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam. Thank you.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saltringer. Bertemu dengan Sal saya di pagi hari ini dalam semangat pagi tentunya. Menemani Saltringer di pagi hari ini, hari Sabtu ya, 27 Juni 2026. Ingatnya Juni ya, tapi yang keluar di mulut jadi Mei ya, mohon maaf. Oke, menemani sampai dengan nanti jam 10 pagi tentunya di pagi hari ini. Buat saudara-saudara yang ingin bergabung, saya tunggu kebersamaannya hingga nanti tuntas ya. Dan buat saudara-saudara yang pengen gabung bisa ke 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Baik, sahabat pendengar, pagi hari yang sedikit mendung ini belum ada matahari yang muncul ya. Sinar matahari masih malu-malu kucing. Jangan lupa afirmasi positif untuk diri kita ya, bahwa pagi ini adalah pagi yang baik untuk kita dan pagi yang penuh dengan keberuntungan. Baik, menemani kita dulu ya, Jessie J, Ariana, dan juga Nicki Minaj, Bang Bang. Tetap bersama dengan Salsa di Selamat Pagi.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepes.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Publilius Syrus, filsuf dari Yunani. Lebih mudah menambah sesuatu reputasi yang besar daripada untuk memperoleh reputasi itu sendiri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa menciptakan dan menghasilkan karya akan lebih sulit dibandingkan dengan hanya memberikan polesan pada karya yang sudah ada. Apapun dan bagaimanapun wujud dan bentuk hasil karya kita, lebih berharga dibandingkan dengan hanya memberikan sentuhan tambahan pada karya yang sudah ada.

0: Halo warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
2: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
2: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
2: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
3: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan

memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Oke, sobat ringer, balik lagi ya barengan sama Salsa. Dan Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung. Ada Javi di Tempuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Javi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat. Tadi lagunya dari X-Roll, More Than You Know, udah Salsa hadirkan ya barusan aja, menemani kita tentunya. Metugas deh, weekend kemana, gak kemana-mana ya, stay aja di rumah gitu kan. Nemenin sahabat pendengar semua, pagi-pagi kayak gini untuk dengerin lagu-lagu favorit tentu. Ada Palmanya Sutra juga udah gabung ya barengan sama Salsa di pagi hari. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Lambayo Sutra. Lagunya nanti bakalan selesai direkan juga. Ini apa nih lagunya dari Armada ya kayaknya. Apa kabar sayang? Baik-baik aja. Waduh. Salamnya dari Pak Lambayo nih buat Bu Susi, Bu Tuti Haryanti. Terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Riono, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Mat pagi deh buat semua. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang nih. Assalamualaikum, semangat pagi. Semangat pagi juga ya. Dan salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani. Terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nongki, Bu Murni, Mak Susi dan semuanya aja. Ini lagunya dari Armada semua. Boleh deh Pak Herman diganti ya, karena akan lebih baik kalau lagunya beda-beda ya, dari grup band yang berbeda. Salsa akan hadirkan salah satu lagunya aja, enggak semuanya ya, mohon maaf. Ada Bu Riono juga di Dudan. Semangat pagi Manggelang FM. Selamat pagi Bu Riono, sehat selalu ya. Salamnya buat Pak Untung, terus juga buat siapa nih, Bu Murni, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwen, Mbak Erna, Mbak Sekarki nanti, Mbak Nungki, Bu Susi, semuanya aja ya. Dan selamat bertugas buat penyiarnya. Oke deh, thank you ya buat Bu Riono. Nanti lagunya dari Unmesh selesai hadirkan. Baik, sahabat ringer, siapa yang bergabung nih di line telepon? Udah Salsa tunggu ya. Yang ada di line telepon, silahkan boleh ulangi kembali untuk menelepon. Oke. Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam, semangat pagi Mbak Salsa.
0: Semangat pagi Pak Pri, bagaimana kabarnya ya?
1: Alhamdulillah, selalu sehat dan selalu semangat.
0: Oke. Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Pak Pri?
1: Salsa minta lagunya dari Barat, dari London ya. Judulnya Hello dari Adele.
0: Oke. Hello dari Adele, siap.
1: Nah, salamnya buat Pak Irman, Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Mariono, dan ada Pak Tarmono, ada Pak Lembayang Sutra, dan Mas Iwan, Mas Ivan ya.
0: Mas Ivan ya.
1: Dan Mas Javi, Pak Iwan, kemudian ada juga Pak Untung Samiji, kemudian Bu Indarto, kemudian ada juga Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Bu Nani. Dan juga ada Bu Tuti Arianti ya. Jadi untuk semuanya saja, yang penting tetap selalu oke. Oh, sama Pak Lembayang Sutra sudah tadi ya.
0: Oke.
1: Jadi buat Mbak Sasa selamat bertugas saja.
0: Oke deh, terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Murni juga nih ya, udah gabung barengan sama Salsa nih pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Requestnya dari Seventeen. Oke deh, salamnya aja buat Bu Sadawah, Pak Herman, Pak Iwan, Bunda Eti, Mbak Nadine, Oma Hesti, Javi, Evan, Bu Endang Wahyu dan semuanya aja ya. Baik, menemani kita dulu deh sahabat ninger, Salsa hadirkan dulu ya. Apa kabar sayangnya dari Armada, menemani kita di menit ke-31 lepas dari jam 6 pagi. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain.

0: harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, Sobat Pendengar, Selasa mau kembali menyapa ya yang sudah gabung. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat ya, selalu bahagia dalam bertugas. Salamnya buat Bu Nungki, Bu Murni, Bu Riono, Bu Sadowah, Mama Vega, Bu Eti, Bu Nani. Terus juga buat Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, semuanya aja. Lagunya dari Ungu. Oke deh, Salsa hadirkan ya lagunya dari Ungu. Dan nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Jadi tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.